Yes, teman Pro 2, lanjut lagi obrolannya bareng Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di Morning Vibes-nya. Dan yang ngasih kamu insight biar kamu nggak kosong nih. Dan coba ngaku teman Pro 2, siapa di sini yang kalau nyampe kafe ataupun tempat nongkrong gitu, kalimat pertama yang diucapin ke pelayannya atau petugasnya yang ada di sana, pasti kamu nanya nih, "Kak, password wifi-nya apa ya?" Nah, siapa nih? Coba ngaku teman Pro 2. Ya pasti semuanya sih ya, soalnya Ronald juga kayak begitu gitu. Sekarang tuh jarang banget ya orang kalau misalnya nongkrong ke kafe atau ke tempat-tempat makan yang emang buat duduk lama gitu, pasti ada gitu wifi-nya. Bahkan perpustakaan aja yang notabene-nya untuk baca buku, pasti disediain wifi di zaman sekarang. Dan kita semua sepakat nih teman Pro 2, kalau wifi itu emang udah jadi kebutuhan primer kita kalau bisa dibilang ya. Tapi pernah gak sih kalau misalnya kamu ada yang nanya nih, iseng gitu nanya aja ke diri kamu sendiri atau ke teman kamu gitu, sebenarnya wifi ini singkatannya dari apa sih ya? Dan kalau misalnya kamu nanya wifi ke beberapa teman kamu atau ke orang yang kamu kenal atau teman kerja kamu di sebelah kamu saat ini, mayoritas orang pasti bakal jawab dengan pede, "Oh, itu mah singkatannya dari wireless fidelity." Nah, teman Pro 2, siap-siap untuk terkaget-kaget sampai jungkir balik. Waduh, berlebihan ya. Gak perlu jungkir balik teman Pro 2, kaget biasa aja. Ternyata nih, kata wifi itu bukanlah sebuah singkatan teknis dar-der-dor nih teman Pro 2. Kirain wifi itu ada kepanjangan ya. Ternyata itu bukanlah sebuah singkatan teknis. Jadi nih ceritanya teman Pro 2, di akhir tahun 1990-an, waktu teknologi internet tanpa kabel ini mau dirilis ke publik, nama aslinya itu panjang dan ribet banget, yaitu IEEE 802.11b Direct Sequence. Waduh, apa ini ya teman Pro 2, ribet banget. Dan kebayang gak sih kasirnya bingung gitu pas kamu nanya atau pakai istilah tersebut yang Ronald sebutin. Ribet banget teman Pro 2, Ronald aja nyebutinnya agak ribet tadi. Dan daripada ribet dengan nama istilah teknis yang aslinya yang panjang banget tadi, ada huruf dan ada angka bahkan ada tanda baca, akhirnya teman Pro 2, perusahaan pengembangnya nyewa agensi periklanan nih buat nyari nama yang gampang banget disebutin. Dan dari sekian banyak ide, terpilihlah kata wifi karena bunyinya catchy dan juga terinspirasi dari kata hi-fi, yaitu high fidelity. Kirain hi-fi band nih. Belum ada ya, karena itu tahun 1990-an. Yang udah, dan kata kenapa dipilih wifi selain juga catchy, terinspirasi dari kata tadi hi-fi, yaitu high fidelity, yang udah lebih dulu ngetrend di dunia peraudioan. Jadi wifi itu murni ya teman Pro 2, cuman brand aja atau merek dagang buatan anak marketing nih, bukan singkatan. Jadi nggak ada kepanjangannya, sama kayak SOS tadi. Dan ternyata menarik banget ya asal usul istilah wifi ini teman Pro 2. Dan kalau Ronald sih baru tahunya sekarang nih. Kalau kamu baru tahu juga atau enggak nih teman Pro 2, atau malah udah tahu dari lama dan ternyata Ronald aja nih yang kurang update. Waduh, ya namanya manusia ya teman Pro 2, gak apa-apa telat tahu, yang penting gak telat diangkat karena nanti gosong teman Pro 2.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

Yes, masih setia bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita beralih ke istilah kelima nih, yang bikin kita gak pernah tersesat dan selalu di jalan yang benar. Waduh, kalau ini mah ibadah ya teman Pro 2, gak pernah tersesat dan selalu di jalan yang benar nih. Tapi kalau misalnya ini berhubungan sama kendaraan dan jalanan yang benar di jalan nih. Dan kita bakal bahas yang kelima ini adalah istilah dari GPS nih. Apakah GPS itu kepanjangannya dari Genji Perfect saya? Bukan dong. Bagi kamu yang pernah nonton Cross Zero, itu kepanjangannya GPS adalah Genji Perfect saya. Tapi ini kita bahas GPS sebagai yang penunjuk jalan yang ada di HP-HP kita semua nih teman Pro 2. Dan bagi kamu yang belum tahu, GPS ini adalah singkatan resmi dari Global Positioning System. Dan kalau kita mundur nih, mundur ke belakang tentunya ya, nggak mundur ke depan, ada cerita keren soal GPS teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Nah, jadi nih teman Pro 2, awalnya teknologi ini tuh dikembangkan khusus secara rahasia oleh militer Amerika Serikat buat navigasi aset pertahanan mereka. Baru seiring berjalannya waktu nih, teknologinya akhirnya dibuka untuk masyarakat umum. Dan sekarang nempel di HP kita masing-masing. Bahkan ada yang nempel ke motor dan juga ke mobil kamu teman Pro 2. Dan buat bisa tahu posisi persis kamu lagi ada di jalan apa, chip GPS yang ada di HP kamu itu minimal harus berkomunikasi dengan 4 dari puluhan satelit yang lagi mengorbit di luar angkasa dengan kecepatan yang cepat alias kecepatan kilat nih. Keren banget gak sih teman Pro 2? Dan berkat teknologi militer puluhan tahun lalu, sekarang mencari alamat cukup dengan ngikutin petunjuk dari layar HP kita. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya alamat palsu kayak lagunya Ayu Ting Ting nih. Karena sekarang udah ada GPS, tinggal ketik aja. Kalau misalnya orang kasih alamat terus gak ada di GPS, ya kita tinggal tanya, "Pak, Bu, kok ini alamatnya gak ada sih di GPS? Ini beneran apa fake nih?" Nah, tinggal ngujinya lewat GPS aja teman Pro 2. Tapi ingat nih ya, secanggih-canggihnya GPS yang nuntun jalan kita di aspal, kita tetap nggak boleh bawa kendaraan ke jalan raya kalau belum pegang satu dokumen izin yang wajib, yaitu dokumen apa? Nah, habis lagu yang satu ini kita bakal bahas dokumen tersebut yang wajib banget kamu pegang ketika kamu lagi berkendara nih teman Pro 2.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, nomor Pro 2 masih The Morning Vibes bareng Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita semua yaitu 95,3 FM. Dan nyambung sama obrolan kita di segmen sebelumnya ya, secanggih apapun GPS menuntun arah jalan kamu, tapi teman Pro 2, kelancaran dan keamanan berkendara kita nih yang ada di jalan raya, karena nggak mungkin kan berkendara di mana kecuali di sirkuit masih mungkin, tapi kan rata-rata orang berkendara tuh di jalan raya teman Pro 2. Dan kelancaran dan keamanannya itu harus diawalin dengan satu syarat mutlak nih. Yep, benar banget teman Pro 2. Kita wajib banget punya SIM alias surat izin mengemudi. Pasti udah pada tahu lah ya kalau singkatan dari SIM itu kepanjangannya yaitu surat izin mengemudi gitu. Jadi bagi yang belum tahu ya udah ini Ronald kasih tauin. Jadi SIM ini adalah bukti sah dari kepolisian gitu kalau kita emang udah lulus ujian dan dianggap kompeten nih buat bawa motor ataupun mobil atau kendaraan lainnya teman Pro 2. Tapi kalau kita bahas dari kacamata bahasa nih ya, teman Pro 2 pernah nggak ngerasa ada hal yang agak unik dari penampilan SIM tersebut gitu? Dan bagi kamu yang bertanya-tanya hal unik kayak gimana ya, SIM kayak gitu aja gak sih Kak Ronald? Nah coba deh, sekarang teman Pro 2, kamu raba fisik SIM yang ada di dalam dompet kamu. Bentuknya itu kan jelas-jelas bentuknya kartu plastik kan teman Pro 2, yang mirip banget sama apa ya kira-kira ya? Mirip banget sama KTP atau kartu ATM kamu deh. Tapi anehnya, kenapa ya dari zaman dulu tuh namanya tetap dipertahankan pakai kata surat izin mengemudi gitu. Kenapa nggak sekalian diganti jadi kartu izin mengemudi biar nyambung sama bentuk aslinya? Nah, ternyata ini tuh terjadi karena warisan sistem demokrasi dong. Warisan sistem birokrasi ya di zaman dahulu teman Pro 2. Jadi di zaman dulu banget nih, banget dulu, tapi kita udah merdeka nih dengan catatan ya. Di zaman dulu banget, sebuah izin resmi dari negara itu memang beneran diterbitkan dalam wujud lembaran kertas atau surat ketetapan yang diketik dengan rapi. Waduh, ini PR banget ya kalau kayak gini ya. Kalau kena air, wah harus ngurus lagi dong ke pihak kepolisian. Dan tentunya teman Pro 2 kalau misalnya masih wujudnya surat ya agak PR juga sebenarnya teman Pro 2, apalagi SIM itu kan harus dibawa kemana-mana ya, wah repot banget deh pastinya. Makanya ketika teknologinya maju dan SIM ini akhirnya berevolusi jadi wujud kartu plastik yang praktis kita bawa kemana-mana. Dan kata surat ini sayangnya udah terlanjur melekat sangat kuat di kebiasaan masyarakat kita. Jadi ya udah deh, sampai sekarang bentuknya kartu tapi namanya tetap surat. Tapi lucu juga, tapi kalau misalnya diubah agak ribet juga sih kalau disebut ya.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih, yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.

Nah teman Pro 2, gak kerasa ya obrolan kita dari awal siaran tadi udah cukup explore banget nih soal singkatan. Jadi kamu udah gak kosong lagi teman Pro 2, karena kita udah sama-sama keisi diri pagi hari ini. Tapi teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran dari sisi sains dan psikologi, kenapa sih manusia itu hobi banget ya menyingkat kata nih? Pasti kan jarang banget kan ada teman kamu yang bilang, "Bro, temenin aku dong ke mesin anjungan tunai mandiri yuk, mau tarik cash nih." Nah, gak mungkin banget teman Pro 2, pasti bilangnya ATM. Terus juga gak mungkin ada teman kamu yang ngomong, "Eh, bayarnya pakai quick response code Indonesia standar aja yuk." Nah, gak mungkin banget, pasti bilangnya QRIS atau QRIS nih. Karena dari tadi itu panjang banget dan susah banget disebutin. Dan ternyata, dalam ilmu linguistik sendiri, ada yang namanya hukum Zipf nih, yang secara sederhana menjelaskan kalau kata-kata yang paling sering kita pakai setiap hari itu cenderung akan berevolusi menjadi semakin pendek. Waduh, keren juga nih, fun fact banget nih teman Pro 2. Dan otak manusia itu secara alami mencari efisiensi paling maksimal buat menghemat kalori dan juga tenaga saat ngomong. Nah, ini juga contohnya mungkin Pro 2 Denpasar nih ya. Kalau misalnya sebelumnya mungkin disebut sama Programa 2, sekarang disingkat jadi Pro 2 gitu. Ini termasuk hukum Zipf juga nih mungkin yang dipraktekkan langsung oleh instansi Ronald nih. Jadi memendekkan kata yang panjang jadi 3 atau 4 huruf aja, itu tuh sebenarnya adalah trik cerdas otak kita biar komunikasi tuh jadi lebih sukses dan juga cepat. Dan di balik huruf pendek itu selalu ada usaha manusia buat bikin hidup jadi lebih praktis lagi daripada sebelumnya, teman Pro 2. Dan ternyata gak kerasa ya teman Pro 2, udah di penghujung acara Morning 5 di topik yang pertama di edisi hari Senin ini. Dan pagi ini benar-benar jadi bukti ya kalau hal-hal sederhana yang sering keluar dari mulut kita setiap harinya ternyata menyimpan sejarah yang seru banget buat diulik. Ada yang lahir dari negosiasi suami istri kayak PIN, ada juga yang karena taktik marketing kayak WiFi, dan ada juga yang melekat dengan sandi pramuka dan juga kode Morse kayak SOS, sampai sisa warisan zaman dulu di nama SIM kita nih. Nah, sekarang saatnya Ronald bacain hasil pollingnya Instagram kita di pagi hari ini yang udah masuk di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 7 pagi tadi. Dan dari 4 istilah tadi, mana yang paling bikin teman Pro 2 penasaran? Dan ternyata vote tertinggi itu jatuh kepada WiFi nih. Waduh, banyak yang gak nyangka ya teman Pro 2 kalau ternyata WiFi itu gak ada kepanjangannya. Itu benar-benar murni cuma buatan brand agensi periklanan aja. Jadi WiFi ini adalah kata yang catchy dan menurut agensi periklanan nih enak banget gitu disebut di mulut kita atau oleh lidah kita. Makanya dipilih WiFi, cuma sebatas itu aja teman Pro 2, tidak ada kepanjangannya ataupun istilah teknis lainnya. Dan di posisi kedua ada SOS, disusul sama GPS, dan terakhir ada PIN nih. Waduh, ya bagus juga sih teman Pro 2, Ronald juga sempat kaget ya ternyata WiFi itu gak ada kepanjangannya. Jadi real nih bagi teman Pro 2, ternyata banyak yang baru tahu kalau WiFi itu cuman brand buatan agensi perikanan.

Perikanan dong, periklanan teman Pro 2, tidak ada kepanjangannya. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ikutan vote dan nemenin Ronald dari tadi. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, jangan ganti frekuensi kamu dulu, apalagi matiin radio kamu. Karena abis ini, di segmen berikutnya Ronald gak bakal sendirian. Kita udah kedatangan narasumber spesial buat nemenin ngobrol dan bahas topik yang gak kalah seru dari sebelumnya.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi yang cerah ini? Bareng lagi sama Ronald nih di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar yang bakal nemenin aktivitas pagi kamu biar makin semangat dan juga nggak lemes ya. Kali pagi-pagi udah lemes aja ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi siap-siap ke kampus, lagi di jalan, udah di kantor, atau mungkin lagi ngopi sambil rebahan, waduh, bangun sekarang juga teman Pro 2. Ini hari Senin. Dan pastikan kamu pantengin terus obrolan kita hari ini, karena di pagi hari ini Ronald bakal bawain topik yang relate banget buat kamu yang suka nonton film atau bahkan punya mimpi bikin film keren yang visualnya sekelas Hollywood nih. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan serunya teman Pro 2, Ronald mau ngingetin dulu nih, siaran Morning Vibes kali ini gak cuman mengudara di frekuensi 95,3 FM aja, tapi siaran pagi ini juga disiarkan spesial nih secara digital di aplikasinya RRI Digital. Dan kamu bisa langsung download aja aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store teman Pro 2. Dan di situ kamu bisa nonton kita secara audio visual nih. Dan kalau kamu punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komennya yang udah disediain di aplikasi tersebut. Dan gak cuman itu teman Pro 2, dialog kita juga live di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Dan asiknya lagi, tayangan ini bisa kamu tonton ulang selama 30 hari ke depan. Nah teman Pro 2, kamu nih Ronald tanya dulu nih sebelum kita masuk ke topiknya, kamu pernah gak nonton film? Pasti pernah dong di zaman sekarang, masa iya gak pernah nonton film? Pastinya pernah nih, apalagi bagi Gen Z dan juga Gen Alpha. Nah, kalau kita nonton film, kadang kan kita ngerasa ya, ada film yang moodnya itu dapet banget cuman dari warna aja gitu. Makanya pagi ini kita bakal ngupas tuntas nih rahasia di balik layar yang bikin mata kamu termanjakan maksudnya, lewat topik hangat yaitu peningkatan kualitas visual film melalui edukasi pasca produksi. Dan untuk ngobrolin topik tersebut, Ronald udah ditemenin sama dua orang hebat dari Clover Initiative yang didirikan pada tahun 2025 yang merupakan program dari Clover Color Studio. Langsung aja ya, kita sapa. Yang pertama ada Kayulia Anggraini selaku pendiri Clover Initiative, dan yang kedua ada Zafran Firdaus Dimas Fianto selaku kepala programmer Clover Initiative. Selamat pagi guys, gimana nih kabarnya kalian berdua? Nah, dari Kak Yuli dulu deh, gimana nih kabarnya Kak Yuli?
1: Halo, pagi.
0: Pagi.
2: Halo, pagi.
0: Nah, ini Kak Yuli dulu yang muncul suaranya cowok nih ya. Kebalik nih kayaknya nih. Nah, ini Kak Yuli gimana nih kabarnya, dan juga Dimas nih di sana? Karena
1: suaranya udah menghilang.
0: Oh, udah masuk kok suara kalian di sini.
1: Iya, suaranya sedikit
0: agak delay.
1: Coba ya.
0: Oke. Ini kalau misalnya soalnya nih teman Pro 2, kalau misalnya dialog yang ini karena halo. Ya halo, udah masuk? Masuk, guys.
1: Masuk.
0: Oke, ini karena Dimas dan Kayuli sedang ada di Jakarta, tidak base-nya di Denpasar.
1: Menghilang lagi
0: maksudnya iya sih. Waduh. Apa kita ganti ini aja ya guys, kita ganti ke telepon aja biar suaranya bisa masuk secara nggak mengudara lewat jaringan online tapi mengudara langsung pakai frekuensi, gimana?
1: Boleh.
0: Oke teman Pro 2, tadi setelah lagu-lagu ini bakal kita terhubung langsung dengan Dimas dan juga Kayul ya setelah lagu yang satu ini.

0: Yes, teman Pro 2, setelah tadi kita mencoba banyak sekali percobaan sinyal ya, dan ternyata kita udah menemukan, kita lewat telepon aja nih tersambung sama Kak Yuli dan juga Kak Dimas. Dan bagi kamu yang baru bergabung sama Ronald di pagi hari ini, kita lagi ngobrolin topik yang hangat banget, yaitu peningkatan kualitas visual film melalui edukasi pasca produksi. Nah, ini seru banget nih bagi kamu yang suka nonton film dan suka bikin film. Kalau tadi kita sempat terputus untuk menanyakan kabar dari Kak Yuli dan Kak Dimas, sekarang kita tanya kembali nih teman Pro 2, gimana nih kabarnya Kak Yuli dan juga Kak Dimas?
1: Halo, apa kabar semua? Aku kabar baik sih. Gimana kabarnya Ronald nih di sana?
0: Baik-baik aja nih Kak. Nih, kalau misalnya next-nya ada rencana mau ke studionya Pro 2 langsung gak nih?
1: Wah, mau banget ya.
2: Mau sekali.
0: Oke, berarti ntar kita tunggu sekitar bulan depan ya Kak Yuli ya?
2: Menarik.
0: Oke, senang banget ya bisa ngobrol bareng kalian lagi nih hari ini setelah sekian purnama udah lama nggak ngobrol. Jadi langsung aja nih teman Pro 2 pasti udah gregetan pengen tahu dan juga pengen tahu jawaban-jawaban dari Kak Yuli dan juga si Kak Dimas ini ya. Nah, yang pertama Ronald mau langsung nanya dulu nih ke Kak Yuli. Kak Yuli, kan kalau kita baca sejarahnya nih ya, Clover Initiative ini kan lahir dari Clover Color Studio yang fokus pada color grading profesional untuk film dan juga komersial nih Kak. Nah, sebenarnya apa sih momen atau alasan utama yang akhirnya menginspirasi Kak Yuli untuk membangun program Clover Initiative ini?
1: Oke, jadi sebenarnya gagasannya udah dari lama sih, Ronald. Jadi mungkin tahun 2023 ya, seingatku ya. Jadi ketika aku pertama kali ke Festival JAF di Jogja, kalau kamu tahu juga ya, dan teman-teman tahu, Festival film yang cukup besar juga, dan menayangkan banyak film pendek tuh di situ dari berbagai macam daerah.
0: Oke.
1: Nah, kebetulan aku nonton banyak banget film dari beberapa daerah, dan aku melihat secara storytelling udah bagus banget nih, tapi secara apa ya, secara teknis pasca produksinya masih sangat ketinggalan lah dari teman-teman yang ada di Jakarta gitu, yang bisa dapat support dan resource yang lebih banyak gitu. Terus aku mikir kan, gimana ya caranya supaya bantu teman-teman ini untuk bisa memaksimalkan storytelling mereka gitu kan. Nah, terus ketika aku pulang ke studio setelah festival itu, aku menyampaikan lah gagasan. Nah, saat itu sistemnya tuh belum terbentuk Clover Initiative tuh, masih kita coba-coba beberapa program gitulah, karena kita kan kayak ya udah deh, kita coba semampu kita aja gimana caranya nih, kita bikin prototype-nya dulu. Nah, saat itu namanya Clover Color Bootcamp.
0: Okay,
1: nah, kita buka untuk teman-teman dari seluruh Indonesia, dan kita utamakan memang yang beda pulau, karena kan kita pinginnya membantu yang jauh gitu kan, yang susah resourcesnya gitu. Nah, dari situ ternyata lumayan apa ya, lumayan oke juga sih, dan teman-teman filmmaker juga merasa terbantu dari komunitas-komunitas. Terus pada akhirnya tahun 2025
2: ya, kita akhirnya bisa bikin sebuah program Clover Short Film Brand 2025 gitu, yang memang fokus kita sendiri kan bikin program langsung lah untuk teman-teman film pendek itu.
1: Iya, jadi biar lebih terarah ya, dan program aja sih gitu. Tapi misi dan misinya tetap sama gitu sih, Ronald.
0: Oke, Kak Yuli. Berarti itu berdasarkan pengalamannya Kak Yuli datang ke Jogja JAF ya. Itu JAF itu bagi teman Pro 2 yang nggak tahu, itu adalah Jogja Asia Network Film Festival. Jadi di sana banyak banget film-film lokal, film-film ya walaupun internasional juga ada, tapi antusiasmenya itu sangat dibanyak dari film-film indie, terutama yang lokal-lokal nih teman Pro 2. Makanya Mbak Yuli di sana sesuai ceritanya, dia terinspirasi dari hal-hal tersebut. Banyak kok film-film yang ceritanya bagus, namun ternyata visualnya kurang membangun ceritanya gitu ya Kak Yuli ya, bisa dibilang ya.
1: Bener banget.
0: Oke, menarik banget ya teman Pro 2. Jadi emang visinya Kak Yuli ini emang sangat jauh ke depan juga nih bisa dibilang. Tapi ini berdasarkan pengalamannya Kak Yuli sendiri nih, bisa dibilang selama lebih dari puluhan tahun di industri film dan iklan, kenapa sih tahap pasca produksi khususnya aspek color grading nih seringkali dianggap bukan sekedar urusan teknis, tapi ini adalah proses krusial gitu dalam membentuk identitas akhir dalam sebuah cerita atau bahkan narasi yang ingin dibangun dari sebuah karya visual nih Kak.
1: Iya, jadi kan film itu kan karya seni yang paling muda sebenarnya ya. Jadi semua aspek seni itu ada di dalam film. Jadi audio dan visual. Dan kebetulan visual memang mempunyai tempat yang penting banget gitu di film. Karena kan kita menonton. Nah, di era color grading digital saat ini, apa ya, penceritaan tuh bisa sangat dibentuk dan dibantu sebenarnya. Jadi sebenarnya color grading itu bukan membuat sesuatu yang lain, tapi justru motivasinya adalah membantu ceritanya supaya bisa lebih nyampe lagi gitu ke penontonnya. Jadi menurutku sangat penting. Dan satu lagi sih poinnya adalah, menurut aku color grading itu adalah support ya untuk teman-teman director of photography, untuk sutradara gitu. Jadi kita bersama-sama membangun setiap aspek dalam film itu sebagai media cerita gitu sih Ronald.
0: Oke, berarti segala aspek yang ada di film itu bakal, bahkan sound-nya juga itu bagian dari film tersebut, bahkan warna juga, pixel-pixelnya juga termasuk bagian dari film tersebut ya Kak Yulia?
1: Iya, betul banget.
0: Oke, berarti dalam film itu nggak ada satu elemen yang berdiri sendiri, semuanya itu saling berkesinambungan lah bisa dibilang ya? Oke. Nah, kalau tadi kita udah cukup ngulik ke Kak Yuli, sekarang kita ke Dimas, Dimas Zafran, tapi biasanya Ronald panggilnya Zafran nih. Jadi kita panggil Zafran aja ya teman Pro 2. Kalau Zafran sendiri nih, sebagai kepala programmer yang punya latar belakang produksi film dan pasca produksi, bisa dibilang kan fokus utama dari misi Clover Initiative ini tuh diarahkan khusus untuk mendukung para pembuat film baru. Nah, kalau ngomongin soal pembuat film baru, itu pembuat film baru yang seperti apa nih maksudnya? Apakah yang literally first time ngikutin film atau yang kayak gimana nih Zafran?
2: Sebenarnya sih mau yang membuat film baru juga bisa, dan yang benar-benar pertama kali buat film baru tuh tetap kita support juga gitu, karena dari kita sendiri memang semangatnya adalah membantu para emerging filmmakers, dan kita juga mau membantu para generasi-generasi yang baru ini di industri film untuk bisa mendapatkan akses yang lebih baik gitu.
0: Oke. Berarti bagi teman-teman yang baru belajar film, bahkan belum tahu dasarnya, tapi pengen kenalan sama dunia film khususnya color grading, ini pasti bisa banget ikutin program ini, Dim.
2: Bisa banget. Jadi memang dari kita sendiri mau memberi edukasi ke generasi muda juga, ke emerging filmmakers, bahwa dunia post production itu tidak dikesampingkan gitu, dan kita punya workflow kita sendiri. Kalau ini seperti itu.
0: Oke, tapi ini Dim, Zafran Dimas lagi dong. Nah, ini Zafran.
2: Oh, Dimas aja, gimana tuh?
0: Dan soal gimana nih cara-cara konkret dari Clover Initiative sendiri dalam menghubungkan filmmaker-filmmaker baru ini dengan sumber daya industri film gitu, agar mereka itu setelah mengikuti ini bisa ikut terjun, bahkan bisa bersaing secara global nih Zafran.
2: Nah, jadi begini, dari Clover sendiri memang kita standarnya itu sudah dari industri, dan kita memang sudah, Clover Color Studio sendiri sudah ada dari 2019 dan sampai sekarang kan. Dan dari kita sendiri memang mau membantu mereka, para emerging filmmakers, untuk bisa mendapatkan akses ke industri color grading, yang mana kita sangat capable untuk bisa membantu itu. Kita mau membantu karya-karya film-film anak muda ini untuk bisa bersaing secara global dengan memiliki standar warna yang lebih baik, dari segi master yang lebih baik gitu. Jadi secara technical, secara workflow, kita tuh ajarin di sini di program-program dari Clover Initiative ini.
0: Oke, keren banget ya teman Pro 2 dari penjelasannya yang udah bikin Ronald terpukau nih. Jadi kangen masa-masa grading ya.
2: Pernah grading ya Mas Ronald dulu ya?
0: Iya, dulu pernah grading, tapi sekarang udah berbeda nih teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 makin penasaran lagi kan sama Kak Yuli dan juga Zafran juga. Ternyata color grading dan finishing itu bukan sekedar pencet-pencet filter di media sosial, kayak di media sosial aja nih teman Pro 2. Itu hal yang berbeda. Dan ini tuh benar-benar butuh edukasi yang matang. Nah teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana dulu, karena di segmen selanjutnya kita bakal bedah tuntas soal workshop dan juga program hibah film dari Clover Inisiatif yang menurut Ronald keren banget. Makanya teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar bareng sama Ronald, Kak Yuli dan juga Zafran.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan buat teman Pro 2 yang baru aja gabung, kita lagi ngobrol seru bareng Kak Yuli dan juga Zafran dari program Clover Inisiatif dengan topik peningkatan kualitas visual film melalui edukasi pasca produksi. Dan ini sih senias di Bali udah pada ngumpul nih buat nyimak atau tanya-tanya. Nah makanya teman Pro 2, sekali lagi Ronald mau ngingetin buat kamu yang lagi dengerin kita dan tiba-tiba kepikiran pengen nanya langsung ke expertnya, yuk buka langsung aplikasi RRI Digital kamu. Di sana kamu bisa nonton siaran kita secara audio visual dan langsung aja ketik pertanyaan kamu di kolom komen yang udah disediain. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol ya teman Pro 2. Kalau yang Ronald cari tahu nih, Clover Inisiatif ini kan gak cuman sekedar teori aja ya. Nah ini tapi rajin banget nih bikin program-program nyata seperti workshop dan lainnya. Nah Ronald penasaran nih, untuk Zafran sendiri, kalau dilihat dari catatan program Clover Inisiatif nih kan, kalian tuh sempat menggelar workshop offline di Garut, Jawa Barat dan berkolaborasi dengan komunitas lokal. Nah pertanyaannya nih Zafran, gimana nih proses pemilihan daerah tersebut sampai bisa didatengin sama kalian? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk daerah-daerah lain supaya bisa dapat kesempatan untuk bisa ikut workshop ini? Dan apa nih perbedaan dampak yang dirasakan peserta workshop saat mereka tuh mendapatkan pengalaman praktik langsung dalam alur kerja color grading yang sesuai standar industri? Apakah pada kaget atau pada banyak yang belum sama sekali mengerti terkait dengan color gradingnya sendiri nih Dimas?
1: Oke, sebenarnya kalau dari daerahnya sendiri itu nggak ada Mas. Jadi kayak memang pada saat yang Garut itu, kita sebagai Clover Initiative diundang oleh salah satu kenalan kita di sana, namanya Mas Ardi.
0: Oke.
1: Dan memang dari beliaunya sendiri tuh mau kita bisa memaparkan color grading di Garut. Jadi memang kita diundang oleh mereka, kita datang ke sana dan kita melakukan workshop tersebut. Secara spesifikasi daerah tidak ada sih, mungkin lebih ke arah kayak ada semangatnya kali ya gitu. Kayak memang mau belajar tentang color grading dan tentang workflow post production itu seperti apa.
0: Oke.
1: Nah gitu. Tadi pertanyaan keduanya gimana?
0: Tadi pertanyaan keduanya ini, apa perbedaan dampak yang dirasakan peserta workshop nih di berbagai daerah yang pernah kalian datengin? Apakah di berbagai daerah itu ternyata udah ada benih-benih filmmaking terkait dengan color grading, atau ternyata sama sekali pemahaman yang dipahami oleh orang-orang di wilayah yang kalian datengin itu ternyata berbeda, masih sangat jauh dan perlu sangat edukasi nih?
1: Oh, variatif sekali sebenarnya, karena juga selain di Garut, kita juga pernah ke Surabaya juga kan. Banyak orang-orang dari peserta-peserta yang datang itu ya Mas ya. Jadi mereka tuh ada beberapa yang memang nol sekali, mereka tidak tahu color grading itu apa, dan dia mengambil kesempatan itu untuk bisa belajar hal baru. Entah itu untuk bisa jadi karir barunya dia atau apa gitu. Karena dari color grading sendiri sebenarnya itu sebuah hard skill yang bisa dipelajarin. Dan orang-orang yang datang pun juga tidak hanya sinias-sinias, tapi juga banyak dari mereka yang ternyata mereka adalah videographer wedding, dan juga ada beberapa yang videographer IO acara gitu-gitu. Secara color grading sendiri tidak hanya untuk naratif, tapi juga untuk audiovisual yang lainnya juga.
0: Oke, berarti kalian kayak gabung gitu ya acaranya ya. Jadi kalian bagian color gradingnya, terus ada beberapa teman-teman lain yang memang workshop juga di bidang-bidang atau departemen-departemen lain gitu ya, dia perannya.
1: Betul.
0: Berarti kalau misalnya ditanya apakah ada rencana juga untuk membuat workshop di Bali khususnya di Denpasar, ada nggak nih?
1: Ada, kita mau.
0: Mau, tapi kita tunggu mau yang ngundang aja ya.
1: Mengundang.
0: Oke, tunggu ada yang ngundang aja ya di komunitas ini ya. Karena kebetulan Dim sama Kak Yuli, bahwa di Bali ini ternyata ada Institut Seni Indonesia Bali gitu. Dan ada jurusan filmnya juga, termasuk salah satu kota yang ada isinya yang jurusan filmnya gitu. Jadi misalnya kalian kesini atau ada program dan dipasarin kesini atau dipasarin ke wilayah Bali, itu ternyata ada kok pasarnya gitu. Jadi tenang aja, kalau misalnya ke Denpasar nggak bakal kosong workshopnya.
1: Sangat senang hati sekali untuk bisa berkenalan dengan teman-teman dari ISI Denpasar, Mas Ronald.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari pendengar nih. Ini ditujukan untuk Zafran nih. Nah, dia tanya nih, Zafran ini dari Kadek Friska namanya. Dia tanya, selamat pagi Kak Ronald dan teman-teman Clover Inisiatif. Aku mau nanya ke Kak Zafran sebagai head programnya nih. Selain workshop offline, workshop offline nih, apakah Clover Inisiatif mengadakan workshop online? Nah, terus kalau ada, gimana metode edukasi online-nya agar tetap interaktif dan efektif bagi peserta, khususnya di bagian prakteknya nih, Dim?
1: Kalau workshop online untuk dekat-dekat ini sepertinya belum ada.
0: Oke. Okay. Aduh, nanti kecewa dekat-dekat Friska ini.
1: Kita soalnya di bulan ini sedang memprogramkan masterclass offline.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin di bulan depan kita akan coba untuk online lagi ya. Nah, untuk secara teknikalnya, yang penting itu kita dari kalian sendiri itu bisa mempresentkan aja sih secara pengerjaan kalian, gradingnya kalian maksudnya tuh sudah sesuai sama yang kita ajarkan atau belum, karena biasanya juga dari Kak Yuli itu akan memperlihatkan interface dari DaVinci Resolve tuh aplikasi untuk bisa kita meng-color grading sebuah video.
0: Oke, berarti Kadek Friska untuk bulan ini tidak ada, bisa jadi bulan depan gitu ya. Dan kalau misalnya bulan depan juga nggak ada, langsung aja di spam Instagramnya Clover Color Studio ya. Nah, nagih karena udah dibilang di radio bahwa bulan depan kemungkinan akan ada gitu. Nggak apa-apa nih, Jafran digituin. Dan keren banget sih menurut Ronald ya, edukasinya juga cukup bahkan merata sampai memanfaatkan platform digital sampai mengadakan workshop online nih. Nah, sekarang Ronald mau ke Kak Yuli lagi nih, soalnya ada satu hal yang menurut Ronald menarik juga, karena di tahun 2025 lalu Clover Inisiatif ini sempat meluncurkan program short film grand profesional. Nah, boleh diceritain gak nih Kak Yuli, program short film grand ini itu merupakan program yang seperti apa sih, dan seperti apa nih tujuan atau target dari diadakannya program ini, Kak Yuli?
2: Oke, menarik nih. Jadi kita menggagas short film grand itu dari tahun lalu, yaitu 2025, dengan modal pengetahuan yang kita punya aja ya. Mm-hmm. Mengenai mengadakan sebuah film grand itu seperti apa. Jadi karena fokus kita di color grading, kita mempunyai dua program nih Ronald. Jadi ada yang pertama itu color team up. Kalau color team up itu kita berkolaborasi dengan filmmakernya. Jadi filmmakernya menyediakan satu orang yang akan menjadi colorist-nya. Jadi Clover Inisiatif di sini untuk membimbing mereka gitu dari tahap awal sampai akhir dalam proses color grading.
0: Oke. Gitu. Yang satunya lagi Kak Yuli? Nah,
1: Yang satunya lagi adalah short in color.
2: Short in color, betul.
1: Dimana short in color itu kita Clover Color Studio itu membantu secara penuh. Awal confirm sampai mastering color grading di dalamnya itu kita support semuanya.
0: Oke, berarti dari dua program ini kita bakal tanya lagi lebih detail setelah segmen yang ini ya Kak Yuli ya. Tapi misalnya Ronald pengen tanya lebih lanjut lagi nih Kak Yuli, gimana nih dari kacamata Kak Yuli sendiri ngelihat antusiasme dari program hibah film pendek tahun 2025 kemarin? Mengingat nih Kak Yuli, pendaftarannya kan gak hanya dari Indonesia aja ya, tapi melainkan tersebar dari Asia Tenggara, hingga kalau yang Ronald baca-baca nih sampai Amerika Serikat dan Australia, itu gimana menurut Kak Yuli ngelihat antusiasmenya?
2: Nah, itu kita juga lumayan terkejut ya, karena ternyata nyebarnya banyak. Berarti kan dengan dari situ kita juga bisa belajar sih sebenarnya bahwa support seperti ini yang mendukung memang filmmaker yang ingin bercerita gitu, itu masih cukup jarang gitu ya, gak hanya di Asia aja gitu. Okay. Jadi supportnya memang cukup banyak, dan makanya tahun ini kita juga adain lagi sih programnya gitu.
0: Oke. Dan ini ada juga pertanyaan untuk Kak Yuli dari pendengar kita namanya Iputu Devara nih. Dan dia tanya, halo Kak, aku mau tanya ke Kak Yuli, boleh dijabarin nggak apa aja kriteria utama yang digunakan untuk menyaring peserta yang berhak mendapatkan dukungan color grading profesional dari program Clover Inisiatif ini?
2: Oke, Sebenarnya ada beberapa hal yang harus teman-teman submit. Yaitu yang pertama pastinya skripnya. Okay. Dan tapi kita sangat merekomendasikan kalau filmnya memang sudah selesai, seenggaknya tuh rough cut ya. Cut belum selesai, maksudnya belum final nggak apa-apa. Cuman kita udah bisa lihat materinya. Nah kemudian yang paling penting lagi itu teman-teman harus submit deck-nya. Yang akan kita lihat itu pastinya ceritanya apa. Dan director statement juga penting. Jadi alasan kenapa sutradaranya membuat film ini. Karena fokus utama cover film grand sebenarnya membantu teman-teman filmmaker menyuarakan tema-tema yang menurut kami sebagai kita juga ada tim kuratornya, menurut kami itu penting gitu untuk disuarakan gitu sih.
0: Oke, berarti dari bukan hanya teknikal aja, tapi ternyata konsep dan tema utama dari film yang pengen disubmit itu juga menjadi highlight ya dari tim Clover ini ya?
1: Betul.
0: Oke, betulnya kenceng banget nih berdua. Ternyata dari cerita-cerita dari Kayuli dan Zafran kita jadi tahu ya teman Pro 2, antusiasme pembuat film itu terhadap kualitas visual itu besar banget. Dan kerennya studio lokal kita mampu memfasilitasi kebutuhan standar global tersebut. Nah, kalau asik kayak gini nih ngobrolannya ya. Jadi enggak kerasa teman Pro 2, ternyata kita udah di penghujung segmen 2 aja. Nah, di segmen ketiga nanti Ronald bakal mengulik bocoran program terbaru Clover Initiative di tahun 2026 ini dan bagaimana kamu bisa ikut terlibat di dalamnya. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu yang hits berikut ini.

0: Yes, teman Pro 2 masih di Morning Vibes bareng Ronald. Buat teman Pro 2 yang mungkin ngerasa, yah aku ketinggalan lagi obrolan serunya tadi, tenang aja teman Pro 2, kamu gak perlu sedih. Soalnya kenapa? Soalnya kamu bisa nonton lagi dialog kita secara full di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Dan tayangan ini bakal tersedia dan bisa kamu tonton ulang selama 30 hari ke depan. Dan kita masuk ke obrolan puncaknya nih teman Pro 2, bareng Kayuli dan juga Zafran dari Clover Color Studio. Nah, melanjutkan kesuksesan tahun sebelumnya nih guys, kabarnya Clover Initiative nih akan meluncurkan Clover Film Grand 2026 seperti yang udah disampaikan tadi, dengan dua sub program yang menarik banget seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu Short in Color dan juga Color Team Up. Tadi sudah sempat disinggung oleh Kak Yuli ya, terkait dengan dua program dari bagian dari Clover Film Grand ini. Nah, sebagai head program deh kita tanya nih Zafran, boleh dijelaskan gak apa sih perbedaan spesifik dari dua program ini, dan bagaimana cara sineas atau filmmaker untuk bisa ikut berpartisipasi? Tadi udah dijelasin sama Kak Yuli, sekarang kita tanya lebih detailnya lagi dari head programnya, biar teman-teman Pro 2 yang pengen ikutan bisa nyatet di rumah gitu, Zafran.
1: Boleh banget, dicatat ya teman-teman ya. Jadi untuk dua program yang ada di dalam Lover Short Film Grand itu ada dua, betul tadi kata Mas Ronald, Short in Color dan Color Team Up. Nah, kayak yang udah dijelasin sama Kayuli juga, untuk Short in Color itu memang kita mensupport secara penuh film pendek dari segi pasca produksi, khususnya color grading hingga mastering, hingga bisa di delivery untuk filmnya. Dan program yang kedua itu Color Team Up, di mana sistemnya itu lebih ke arah mentorship film-film kalian yang kita terima. Kalian sebagai filmmaker dari film yang kita terima akan mengkuliahkan kalau kalian ke kita, seperti itu. Okay. Dengan status film kalian yang kalian submit.
0: Oke, berarti perbedaannya adalah dari fasilitator yang disediakan oleh Clover Film Studio ya?
1: Iya betul, kurang lebih kayak gitu.
0: Tapi nih Zafran, kalau misalnya mereka pengen ikutan nih, gimana caranya Zafran?
1: Gampang banget. Coba bisa cek Instagram kita di @clover.initiative, di mana untuk program Film Grand 2026 itu sudah kita launching, sudah kita start dari Februari kemarin sebenarnya, dan untuk sekarang programnya sudah berjalan dan kita sudah menerima 9 film dari total kuota tahun ini itu ada 12. Nah, berarti kurang lebih masih ada 3 lagi tuh, masih ada 3 slot lagi, dan untuk cara-caranya itu ada di dalam Instagram itu. Atau kalau misalnya aku bisa jelasin lagi di sini, yang pertama kalian bisa submit, bisa kirim email ke kita dengan mensubmit deck dari film kalian. Terus kalau misalnya memang ada script juga, kita juga mau baca juga. Dan kalau misalkan memang sudah ada rough cut-nya atau kurang lebih sudah sempat syuting dan sudah ditata secara editingnya, tapi belum di color grading, kita juga mau sekali untuk bisa melihat itu, karena kita juga, kalau misalkan memang ada, kita mau bisa melihat materinya seperti apa.
0: Gitu-gitu ya. Tapi
1: tata Instagram.
0: Oke, tapi Zafran, kalau misalnya setahu Ronald ya, kalau misalnya pengen di color grading kan wajib banget gitu, kita ngambil gambar kameranya harus pakai format lock nih. Nah, apakah itu menjadi syarat utama juga untuk ikut program ini, atau kalau misalnya udah pakai Rec 7 online, aduh bahasanya terlalu teknis nih, apa ya bahasanya ya? Kalau misalnya takutnya teman produan denger apa ini Rec 7 online. Nah, ini maksudnya kalau misalnya ada teman produan yang pengen submit tapi gambarnya udah berwarna bukan mentah lagi, nah itu masih bisa atau memang harus lock nih syarat utamanya di Zafran?
1: Sepertinya yang lebih bisa menjawab itu Kak Yuli ya.
0: Oke, berarti Kak Yuli silahkan nih, mic-nya dipindahkan dulu ke Kak Yuli.
2: Iya. Jadi lebih baik sih memang semestinya lock. Tapi kalau kita tidak menutup juga ya, untuk teman-teman yang mungkin pakai kamera tertentu dengan alasan eksperimen dan untuk ceritanya juga, sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa banget. Cuman ya harus ada alasan yang kuat ya kenapa ketiknya sudah berwarna gitu.
0: Oke, berarti teman pro 2 yang udah bukan keburu ya, tapi memang sudah mengkonsepkan. Kalau keburu kan berarti memang bukan dari konsep ya Kak Yuli ya. Tapi kalau memang udah dikonsepkan dari awal, kamu menggunakan warna, udah berwarna gambarnya, tapi pengen ditacap sedikit lagi, atau pengen dirubah moodnya, atau pengen diperkuat lagi, itu kamu bisa ngasih statement dari sutradaranya, bahkan DOP-nya juga ya, kenapa mereka dari awal mengambil gambar dengan format yang sudah berwarna ya Kak Yuli, seperti itu ya?
2: Betul.
0: Dan kalau misalnya statementnya lumayan menarik dan mendukung naskah dari filmnya atau konsep cerita dari filmnya, itu gak menutup kemungkinan untuk diterima di dalam program ini ya Kak Yuli ya?
2: Iya, contohnya misal mereka syutingnya pakai 16 mili, nah itu kan pasti udah berwarna kan?
0: Oh iya betul.
2: Gitu.
0: Oke. Nah ini apa namanya, Ronald pengen tahu juga nih, entah Zafran atau Kak Yuli ya ini yang menjawab ya, dari dua program ini short in color sama color team up, itu ntar kalian yang pecah atau memang pesertanya udah memilih kategorinya sendiri-sendiri dari awal?
1: Itu kategorinya sudah dari peserta yang memilih di awal, jadi ketika mereka submit mereka sudah kasih tahu ke kita program mana yang ingin mereka pilih, seperti itu.
0: Oke, tadi kan sempat dibilang juga ada 9 slot ya untuk program ini. Nah untuk short and color-nya itu berapa slot, color team up-nya itu berapa slot, Zafran? Apakah sama-sama 12 atau dari 12 itu dipecah gitu?
1: Tidak ada spesifikasi slot, karena dari tahun lalu juga kita menerima sekitar 3 atau 4 color team up ya tahun lalu ya? Tiga, kita tahun lalu ada 3 color team up dan 9 short in color, itu juga tidak kita konsepkan. Untuk tahun ini baru ada sekitar 8 short in color dan ada 1 color team up. Tidak ada spesifikasi kuota sebenarnya.
0: Oke. Dan semoga aja Renal harap ya dari short in color atau color team up ini bisa menjamur ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi biar bisa membuka wawasan.

0: buah-buah dan sayur-sayuran dan bahan-bahan yang kita akan masak gitu. Tapi kita masaknya itu bukan di ketika syuting, tapi kita masaknya itu ketika pasca produksi. Ketika bahan-bahan terus ya masakannya akan tidak dimasak dengan baik akan jadi buruk juga. Tapi bahan-bahan yang buruk ketika kita masak dengan baik akan jadi enak juga gitu.
1: Wah, keren banget. Udah disiapin untuk katanya dari minggu lalu nih kayaknya nih. Nah, ini semoga aja teman Pro2 yang mendengarkan bisa langsung cek ya IG-nya Clover Inisiatif, clover.inisiatif, untuk mencari tahu seperti apa mekanisme untuk pendaftarannya. Dan semoga dari Bali sendiri, bahkan dari Denpasar sendiri ada perwakilannya nih, biar ekosistem film di sini juga hidup, disiram oleh Clover sendiri, supaya biar jadi tanaman yang lebih berwarna lagi gitu, kalau misalnya kita pinjam istilah dari Zafran tadi ya. Nah, ini aku mau tanya terakhir untuk Ayuli nih. Ronald dengar juga kalau misalnya Clover Inisiatif ini punya rencana untuk bikin program-program lainnya nih Kak di 2026 ini. Nah, kira-kira nih boleh di-share nggak apa aja program yang bakal dibuat di 2026 ini atau yang akan dijalankan di tahun 2026 ini? Dan dari program-program tersebut bisa di-spill nggak Kak? Isi kegiatan dari program tersebut apa aja Kak Yuli?
2: Oke, jadi ada beberapa program yang lagi kami gagas memang. Mungkin yang paling dekat itu akan ada pemutaran film nih. Jadi sebagai rangkaian dari Clover Film Grand ini, kita mau menayangkan beberapa film terpilih yang kita support juga. Gitu. Jadi akan seru banget nih, nanti filmmakernya akan saling ketemu, terus akan ada interaksi juga sama audiens untuk pemutaran film. Yang masih kami gagas mungkin sekitar di bulan September gitu akan terrealisasi. Tapi lokasinya memang masih di daerah Jakarta Selatan.
1: Aduh, sayang sekali ya teman-teman berdua.
0: Mau sih kita bisa bikin di Denpasar atau enggak gitu, kita syuting kita bikin screening di Canggu gitu ya.
1: Iya, itu kan seru banget ya.
0: Mau sih.
1: Terus selain itu apa lagi, Kak Yuli?
2: Selain itu kita juga rencananya akan kolaborasi juga dengan JAF ya.
0: Iya, betul.
2: Dengan JAF Community juga, karena kita kan semangatnya memang dari komunitas. Jadi kita juga mau sharing-sharing. Jadi buat teman-teman di Bali yang mungkin mau say hi ya, bisa mampir ke JAF nanti di akhir tahun tuh.
1: Oke, jadi itu kita di JAF melakukan apa namanya, ibadah sinema dulu ya bareng-bareng ya teman Pro2, karena di sana karena di sana istilahnya kalau misalnya lagi ada JAF di akhir tahun yaitu ibadah sinema atau apa gitu, pokoknya ada ibadah menunaikan ibadah sinema gitu. Karena semuanya filmmaker dan segala macam ekosistem yang ada di film maupun di iklan pada datang ke sana semua. Nggak semuanya sih teman Pro2, tapi rata-rata gitu. Karena kan notabene Jakarta sama Jogja rada deket juga ya, cuman agak PR yang dari Bali doang nih. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ya Kak Yuli dan Zafran ya, kalau di Bali ini juga ada loh festival film yang besar-besar juga. Contohnya adalah Mini Kino Film dan juga Balinese Film Festival atau apa gitu, yang juga internasional. Balinel yang memang ngeling juga ke Oscar gitu.
0: Ya, betul.
1: Jadi nggak mungkin kemungkinan ya kalau misalnya diajak kerja sama Mini Kino ataupun Balinel juga bakal bisa buka program Clover Inisiatif ini melebar ke Pulau Dewata ini, Kak Yuli dan Zafran.
0: Tentu tidak menutup kemungkinan juga untuk kita bisa connect dengan teman-teman dari Mini Kino dan Balinale juga gitu. Dan memang dari kita sendiri bisa dibilang ini adalah tahun pertama kita mau memasuki ke tahun kedua, dan untuk bisa berkenalan dengan festival tersebut dari kita sangat terbatas untuk bisa berkenalan, dan kita sangat ingin saling membantu ekosistem industri film ini dengan memulai dari beberapa festival-festival yang memang kita kenal.
1: Oke, keren banget. Berarti sekarang saatnya tugas dari teman-teman Pro2 adalah banyak-banyakin doa biar mereka datang ke sini ya. Oke, sampailah kita di penghujung segmen ketiga nih teman Pro2. Keren banget obrolannya hari ini. Dan kesimpulannya nih teman Pro2 menurut adalah, dalam produksi film ataupun video, pasca produksi itu bukan sekedar tahap akhir tempel-tempel dan nyambung-nyambungin shot aja ya teman Pro2, tapi ini tuh adalah nyawa dari sebuah karya visual. Dan karena kesadaran akan hal itu, makanya nih Kak Yuli dan Zafran ngebuat program lewat

0: edukasi dan juga program-program dari Clover Initiative ini yang merupakan ruang kolaborasi buat para sineas muda agar semakin terbuka lebar dengan industri. Dan kerennya lagi teman Pro 2, karya lokal kita ini punya kesempatan emas untuk tampil dengan kualitas dan daya saing global. Dan buat teman Pro 2 yang kepo dan pengen tahu lebih ya update dari mereka soal program-program seru mereka, kamu bisa langsung follow apa nih Kak Yuli dan Gafran? Bisa langsung follow dan kepo-kepoin di mana?
1: Langsung saja follow Instagram kita ada di clover.initiative dan juga follow juga Instagram dari Clover The Color yang memang itu adalah mother umbrella-nya dari Clover Initiative.
0: Oke, itu adalah core bisnisnya lah bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi kalau misalnya tugasnya Kak Yuli dan Zafran saat ini adalah mengabarkan teman-teman Pro 2 kalau kalian akan kesini, benar ya?
1: Betul, amin. Kita aminkan saja doa-doa gitu ya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Yuli dan Zafran atas waktunya pagi ini, karena di sana itu masih jam 8 pagi teman Pro 2. Jadi ini untuk orang post production ini terlalu pagi untuk ngobrol.
1: Pagi sekali.
0: Tapi gak apa-apa, untuk semangat edukasinya buat bikin filmmaker Indonesia makin keren, kenapa enggak gitu kan?
1: Betul.
0: Nah, sukses terus buat program-program kerennya di Clover Initiative. RRI Pro 2 Denpasar selalu terbuka lebar untuk kalian yang berjuang dan mengedukasi masyarakat, khususnya anak muda, agar lebih produktif lagi dalam berkarya. Dan buat teman Pro 2, terima kasih udah setia nemenin Ronald di pagi hari ini. Pesan Ronald buat kamu, terus berkarya, jangan takut untuk eksplorasi dan bikin dunia melihat warna-warni dari karya kamu. So, teman Pro 2, Ronald pamit undur diri dulu, karena setelah ini bakal ada lagu-lagu hits yang siap nemenin aktivitas kamu. Keep shining, stay creative, dan sampai jumpa di gelombang kebaikan berikutnya. Bye-bye teman Pro 2, dan love you all. Dan juga bye-bye Kak Yuli dan juga Dimas.
1: Bye-bye, terima kasih teman-teman.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak-pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar teman terbaik kamu. Informasi Pro 2 akan dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana, di mana informasi pertama datang dari belum sepekan dibuka, beasiswa Nak Badung sudah diminati 900 pendaftar. Tentunya untuk edisi hari ini yaitu adalah 6 Juli 2026 di mana program beasiswa Nak Badung ini mendapat respon tinggi dari masyarakat. Sejak dibuka pada 1 Juli 2026, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 900 orang untuk jenjang SMA-SMK hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Badung memperkirakan angka tersebut masih akan terus bertambah karena pendaftaran dibuka hingga September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung I Gusti Made Dwi Payana ini mengatakan seluruh pendaftar akan melalui proses verifikasi administrasi sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Tahun ini Pemkab Badung menyiapkan anggaran sekitar 39 miliar untuk mendukung program tersebut yang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA-SMK serta mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Beralih ke informasi lainnya, di mana Koster perkuat jejaring internasional, bahas potensi Bali di Oxford dan teknologi AI di Google. Gubernur Bali Wayan Koster memanfaatkan agenda menghadiri London Climate Action Week 2026 dengan mengunjungi University of Oxford dan kantor pusat Google di London. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat jejaring internasional di bidang pendidikan, penelitian aksi iklim, serta pengembangan teknologi digital yang dapat mendukung pembangunan Bali. Di Oxford, Koster juga berdialog dengan diaspora Indonesia termasuk warga Bali yang tengah menempuh studi maupun menjadi dosen. Dan menurut Gubernur Wayan Koster, diaspora Indonesia memiliki peran strategis sebagai jembatan bekerja sama internasional, di mana transfer pengetahuan dan teknologi serta promosi Bali di tingkat global. Saat pengunjungan kantor pusat Google, Koster berdiskusi dengan Adiguna Kuncoro mengenai potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan, pariwisata, dan perekonomian daerah guna meningkatkan daya saing Bali di tingkat internasional. Itu dia informasi Pro 2 FM dan Pasar yang dibacakan oleh Yogi Radio PNA. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran Pro 2 Midday Chill sampai nanti di jam 3 sore bersama dengan Yogi, dan diawali dengan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan selalu setia bersama dengan Yogi di 95,3.

0: Hitlist.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Udah Senin aja lagi nih Tamam Pro 2. Gimana perasaannya kamu menyapa hari Senin kali ini Tamam Pro 2? Ya Yogi bawanya deg-deg ser aja sih, karena sebenarnya udah mau siap untuk di penilaian. Semuanya bakal mau dinilai. Rasanya tuh kayak mengumpulkan semua pundi-pundi yang dulunya tercecer dijadikan satu gitu ya Tamam Pro 2. Dan tentunya nih ya, untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, apalagi sekarang sudah masuk di dunia Pro 2 Hitlist, pasti bakalan siap untuk diputerin lagu-lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Tapi kali ini bakal muterin yang mana, Kak? Nah, hari Senin berarti yang menggambarkan hari Senin, berarti apa yang membuat kamu menjadi hari Senin dan semuanya yang pokoknya bernuansa Senin. Lagu-lagu dengan tema hari Senin bisa langsung aja dikasih tahu sama Yoginya. Dan kamu boleh banget untuk requestin lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara yang masuk ke dalam hitsnya Pro 2. Tapi kasih tahu dulu dong, kenapa ya ini di Pro 2 Hitlist ini menjadi salah satu lagu yang menggambarkan hari Seninnya kamu gitu ya. Dan boleh banget dibagi untuk list-list lagu-lagu yang menggambarkan hari Senin, biar misal nanti masuk ke dalam Pro 2 FM dan Pasar. Yogi bakal puterin juga, dan kita bakal ngebahas ini juga selama 1 jam sampai nanti di jam 12. Dan kemudian baru deh nanti akan dilanjutkan lagi dengan berbagai macam informasi yang bakal Yogi bagi, mulai dari kuliner, terus kemudian habis kuliner ada apa lagi ya? Soalnya diingat di otak kita ada makanan aja ya. Ada olahraga, dan terakhir baru deh nanti kita bakalan ngebahas petanda dari entertainment sih ya. Semuanya udah dirangkum sama Yoginya. Mau tau kayak gimana nanti informasinya? Satu persatu bakalan di-spill teman Pro 2. So if you want to know more about this situation, please stay up with Yogi Adi Dwipayana in this segment Pro 2 FM dan Pasar.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Oke, kalau ngomongin hari Senin ya, biasanya nih kalau dengar kata Senin nih yang terlintas di kepala kita itu pasti seperti misalnya kayak tugas menumpuk, pekerjaan yang mulai berdatangan, atau juga alarm yang rasanya berbunyi terlalu cepat setelah akhir pekan selesai gitu teman Pro 2 ya. Tapi nih tapi ya, gimana kalau hari Senin ini kita mulai dengan cara yang sedikit beda? Gak harus buru-buru, gak harus langsung sempurna, cukup tarik napas aja dulu deh, atau minum kopi, atau teh favorit kamu mungkin. Lalu kasih waktu buat diri sendiri menyesuaikan ritme yang terjadi di hari ini teman Pro 2. Nah, berhubung dengan hal ini cocok banget ya kalau kita dengerin satu buah lagu yang pas banget, yaitu Bertaut dari Nadine Amiza. Kalau denger lebih dalam nih ya, Bertaut ini memang menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Namun, maknanya itu dirasakan setiap pendengarnya itu bisa berbeda-beda loh teman Pro 2. Ada yang mengingat keluarga, terus ada juga yang teringat sama sosok yang selalu mendukungnya. Bahkan ya, ada juga nih yang menjadikan lagu ini tuh sebagai pengingat untuk lebih lembut kepada diri sendiri, alias self-recognition, asik. Pesan itu juga terasa cocok ya teman Pro 2 untuk hari Senin, di saat banyak sekali orang-orang yang pada sibuk mengejar target baru. Dan juga perlu ingat bahwa perjalanan satu minggu ini ke depannya itu nggak harus dijalani dengan tekanan yang berlebihan ya. Nggak apa-apa deh memulai dengan pelan dulu, yang penting tetap melangkah, ya nggak sih? Dan kadang ya, yang kita butuhkan bukan motivasi yang berapi-api teman Pro 2, melainkan satu pengingat sederhana aja bahwa kita tuh nggak harus nih menghadapi semuanya sendirian. Selalu ada orang yang percaya pada kita juga. Dan kalaupun sedang merasa sendiri ya, kita juga masih bisa menjadi penyemangat untuk diri kita sendiri. Jadi semoga lagu ini bisa menemani awal minggu kalian nih teman Pro 2, sebagai hari Senin yang kali ini bukan menjadi hari yang berat, dan tetapi juga menjadi awal yang penuh dengan harapan dan juga menjalani hari-hari berikutnya. So let's hear, this is Bertaut dari Nadine Amiza, dan selamat menikmati. Thank you.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

Baiklah teman Pro 2, kali ini Yogi bakal mau kasih tahu kamu kalau sebenarnya kita harus wrap up segera yang namanya Pro 2 Hitlist kali ini, karena kita akan lanjutkan lagi dengan apa kakak? Dengan Pujati Sandia. Kita akan mengaturkan Pujati Sandia untuk daerah dan pasar dan sekitarnya. Dan selain itu juga nih teman Pro 2, kita juga mau kasih tahu kamu nanti Yogi bakal bagi seputar informasi kuliner, terus dilanjut lagi sama olahraga dan juga yang pastinya ada entertainment. Semuanya akan digabung selama 3 jam terakhir teman Pro 2. Nggak terakhir banget nih, baru awal permulaan malah ya. Jadi pastikan untuk selalu setia bersama dengan Yogi dan teman-teman lainnya di sini lagi, di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM dan Pastar.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. This is

0: where you from, though. You're gonna bump into it one day. True.
1: Yang lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Well, Yoginya udah kembali untuk menyapa kamu dan siap untuk ngasih tahu informasi seputaran dari kuliner. Kira-kira makan apa ya hari ini? Semuanya udah terangkum sama Pro 2 untuk kamu yang sekali lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Tapi sebelum itu, Yogi mau kasih tahu kamu dulu nih ya, yang baru aja bergabung, selamat siang untuk teman Pro 2. Semoga dalam keadaan yang baik gitu ya. Yang hari ini juga sekarang lagi gedebak-gedebuk gitu ya. Yang tidurnya di jam 3 tapi harus bangunnya jam 8 atau jam 6 sore gitu ya. Jam 6 sore kelamaan berarti ya tuh Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya dikasih tahu juga nih ya, kalau misalnya kamu sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, pasti ada banget ya lagi di perjalanan ataupun juga menjemput yang namanya rejeki. Tadi kita udah ngebahas seputaran lagunya Bertaut dari Nadine Amizah gitu ya, yang sebenarnya membuat hari ini bisa kok dibikin lebih chill gitu. Minggu ini gak usah langsung gedebak-gedebuk dan juga buru-buru untuk mencari banyak sekali pembenaran gitu ya. Jadi maka dari itu nih teman Pro 2, Yogi bakalan siap untuk kasih tahu kamu lagi seputaran dari makanan-makanan yang bisa bikin awet muda. Sebenarnya ini bisa ungkapkan juga ya dari dokter bedah plastik Korea gitu ya. Makanan biar wajah itu cepat muda alias cepat tua. Maksudnya gimana sih? Ini sebenarnya ada makanan-makanan yang bisa bikin kamu cepat tua sih. Yogi bakal membaginya gitu ya. Dimana ya, menjaga penampilan ternyata bukan hanya soal perawatan kulit aja ya teman Pro 2. Atau penggunaan skincare. Apa yang dikonsumsi setiap hari juga disebut dapat mempengaruhi kondisi kulit hingga membuat wajah terlihat lebih tua. Kalau aku sih memang forever young gitu ya. Hal tersebut tuh diungkapkan oleh dokter bedah plastik asal Korea, yaitu ada Choi Yunam, yang baru-baru ini menjadi pembincangan di media sosial. Dalam daftar yang ia bagikan juga ada 5 jenis makanan dan juga minuman yang menurutnya dapat membuat penampilan wajah tampak kurang menarik karena memicu pembengkakan jerawat hingga penuaan dini. Meski demikian ya teman Pro 2 ya, Choi ini menegaskan makanan-makanan tersebut tuh tidak mengubah struktur wajah seseorang, dampaknya itu lebih berkaitan dengan kualitas kulit dan juga tampilan wajah yang dapat berubah seiring waktu apabila dikonsumsi secara berlebihan aja. Jadi sebenarnya yang berlebihan itu tidak baik teman Pro 2. Kita bakal bahas kupas tuntas gitu ya, selama 1 jam sampai nanti di jam 13.00 aka jam 1 siang. Mau tahu apa aja yang bakal dibawa sama Yoginya? Please keep it up only on 95.3, your truly best friend.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Amfiteater 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kali ini teman berdua Alan Walker sudah membawa kita di 37 menit lepas dari jam 12 siang. Ini sudah membawa banget sama musim summer alias musim panas di beberapa negara juga ya. Lagunya udah sesuai banget nih ya, apalagi beberapa artis ataupun juga mungkin teman-teman yang kamu suka bias gitu ya. Sudah memasuki area-area yang kasih lemon lah, kasih apalagi yang identik sama summer ya, pantai dan lain sebagainya, bisa membuat kamu happy kalau misalnya ngerasa suasananya panas gitu ya. Tapi Bali akhir-akhir ini kayak dingin deh. Itu gara-gara angin angin muson gitu ya, yang dari Aussie juga nih teman pro 2, yang membuat makanya kayak rada-rada kamu ngerasa dingin-dingin sembriwing gitu ya, kalau misalnya di pagi hari bangunnya ataupun juga di malam hari. But anyways, walaupun dingin pasti masih tetap ada yang menghangatkan, apalagi kalau kamu dengerin Pro 2 FM Denpasar, pasti makin hangat lagi. Makin hangat lagi kalau kamu dengerin juga nih informasi yang satu ini yang Yogi sudah siap bakalan ulas selama 1 jam teman pro 2 ya. Tadi kita udah ngasih tahu nih ya, ada beberapa makanan yang sebenarnya bisa memicu kamu biar terlihat tua. Biar terlihat tua, jangan sampai ya. Yang pertama yang pastinya ada alkohol nih teman pro 2 ya. Alkohol nih menempati yang namanya urutan pertama dalam daftar Choi alias si dokter Korea tersebut ya. Jadi, menurut beliau nih ya teman pro 2, minuman beralkohol ini dapat menyebabkan yang namanya kulit kehilangan cairan sehingga tampak terlihat itu lebih kering dan juga kusam. Tak hanya itu ya teman pro 2 ya, alkohol juga disebut dapat melemahkan lapisan pelindungan kulit sehingga proses penuaan itu berlangsung lebih cepat nih dari apa yang kamu bayangkan. Konsumsi alkohol ini berlebihan terutama ya juga dinilai dapat mengganggu yang namanya fungsi hati yang ada. Pada akhirnya itu juga membuat warna kulit kamu tampak lebih gelap. Siapa di sini yang kepingin banget cerahnya, glowing banget ya, pastinya bisa langsung aja tunjukin gitu ya. Terus kemudian ada daging olahan juga nih teman pro 2. Daging olahan ini seperti misalnya ham, sosis itu berada di posisi kedua. Mungkin nugget juga bisa jadi salah satunya ya. Choi ini menjelaskan bahwa produk daging olahan umumnya mengandung yang namanya itu natrium teman pro 2, alias lemak jenuh juga ada, serta berbagai bahan tambahan dalam jumlah yang tinggi. Kombinasi ini nih ya, berpotensi yang namanya meningkatkan peradangan dan juga membuat tubuhnya kamu yang ada di dalam itu mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit. Jadi gak mau kan kalau misalnya sekarang kamu terlihat umurnya sudah 50 tahun padahal masih 25. Untungnya Yogi enggak ya. Ini nih adalah makanan sejuta umat teman pro 2, yaitu adalah makanan gorengan. Jadi di urutan ketiga ini terdapat makanan yang digoreng, mulai dari ayam goreng, kentang goreng, hingga donat goreng. Pokoknya apa aja yang digoreng, isu juga kadang-kadang digoreng nanti. Jangan sampai ya itu bikin kamu jadi makin tua. Jadi menurut Choi, makanan yang tinggi minyak dan juga lemak ini dapat memicu timbulnya jerawat pada sebagian orang. Dan selain itu juga konsumsi berlebihan juga dikaitkan dengan kulit yang terlihat lebih kusam dan juga kehilangan kesegarannya. Biar makin segar, jangan lupa untuk minum air juga. Yang sekarang udah siang-siang kayak gini, memang paling enak kalau kita minum air yang lebih banyak ya, biar cukup juga nih teman pro 2. Masih ada lagi dua makanan lagi yang bakal Yogi spill di segmen berikutnya. Sebelum nanti kita bakalan move to the next agenda, bakal ada apa sih di next agenda? Kita bakalan ada informasi olahraga. Tapi sebelum itu, ingat masih ada makanan-makanan yang bisa bikin kamu tua. Mau ikutan tua apa enggak? Makanya dengerin dong di Pro 2 FM Denpasar.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Satu buah segmen terakhir untuk ngomongin soal kuliner sama Pro 2 ya. Tapi kulinernya kali ini ngomongin soal makanan yang bisa membuat kamu cepat tua gitu ya. Yang dimana kali ini juga ngomongin soal makanan manis. Nah, kue pastry hingga camilan manis yang sedang tren juga masuk dalam daftar gitu ya. Choi mengatakan konsumen gula berlebihan itu dapat merusak kolagen, yaitu protein yang berperan menjaga kulit tetap kencang dan juga elastis. Ketika kolagen berkurang, kulit berisiko ini lebih cepat kehilangan kekencangan dan juga mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Cemilan yang manis itu juga bisa membuat kamu jadi bikin lebih tua kalau misalnya berlebihan juga ya. Selain yang manis-manis, ternyata yang tinggi garam juga bisa membuat kamu jadi makin tua loh sama Pro 2. Jadi posisi kelima tentunya cemilan yang asin seperti mie instan nih, keripik kentang misalnya, terus ada biskuit berbumbu juga. Meski berada di ukuran yang terakhir teman Pro 2 ya, Choi si dokter kulit dan juga kecantikan ini juga mengingatkan bahwa kandungan natrium yang tinggi dapat menyebabkan ML retensi cairan. Akibatnya teman Pro 2 ya, wajah itu lebih bengkak atau sembab gitu, dan terutama setelah mengonsumsi makanan tersebut dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi pastikan kalau misalnya makan makanan yang ada asin-asin itu ya teman Pro 2, di secukupnya aja, jangan berlebihan. Meski daftar ini juga menarik perhatian publik teman Pro 2 ya, bukan berarti ya yang tadi disampaikan sama Yogi, makan makanan dan juga minuman-minum tersebut harus dihindari sepenuhnya, karena kita juga masih yang namanya butuh yang namanya garam, gula, terus kita butuh apa lagi, gorengan untuk memperpanjang kehidupan kita ini ya. Daging olahan juga menjadi salah satu pusat protein kita untuk bertumbuh gitu ya. Dimana kuncinya tetap pada pola makannya aja teman Pro 2 biar seimbang, dan juga konsumsi dalam jumlah yang wajar aja. Yang wajar-wajar tuh semuanya masih oke lah ya, yang penting jangan berlebihan aja. Dengan menjaga asupan nutrisi teman Pro 2, memenuhi kebutuhan cairan, serta menerapkan yang namanya gaya hidup sehat, kesehatan kulit dan juga penampilan wajah itu pun juga nanti akan tetap terjaga kalau misalnya kamu bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya kamu sesuai dengan apa yang kamu atur dalam kesehariannya, alias lifestyle yang kamu ya teman Pro 2. Itu aja sih dulu kalau misalnya kamu mau ngomongin soal kuliner teman Pro 2 ya, kita bakal bungkus dulu kulinernya karena selanjutnya kita bakal ngebahas putaran dari informasi olahraga. Nah, ini juga bagus nih untuk membuat kamu jadi tetap awet muda gitu ya, karena banyak sekali informasi olahraga yang bakal membuat kamu cengang. Jadi kalau cengang itu semua kulit-kulitnya tertarik juga ya teman Pro 2 ya. So if it's gonna be 1 hour, it start from 1 p.m. until 2 p.m. please prepare yourself, it's gonna be sport time, and hopefully everyone is just enjoying, and don't forget to stay on 95.3, you're truly best friend.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Dari jam 1 siang teman Pro 2 ya, ada kabar yang sedikit kurang mengenakan di mana Indonesia gagal ke semifinal AFC U18 alias umur 18 tahun ya. Di usai kalah dari Thailand nih teman Pro 2, sedih. Jadi tim nasional bola voli gitu ya. Berarti bola itu ada bola voli gitu ya. Indonesia ini kalah skor dengan 0-3 teman Pro 2 dari tuan rumah Thailand, dan kekalahan tersebut terjadi pada babak pertama final dengan skor set 18-25, 12-25, dan 19-25, which is masih di belasan gitu ya. Pertandingan kejuaraan Asian Women's U18 Volleyball Championship atau UVC U18 ini berlangsung di Nakhon Ratchasima. Laga penentu tersebut digelar pada hari Minggu 5 Juli kemarin gitu ya teman Pro 2, di waktu setempat Thailand lebih tepatnya. Gimana skuad merah putih ini juga harus bermain di bawah tekanan ribuan pendukung tim tuan rumah. Jadi kemenangan ini membawa Thailand ke semifinal, sedangkan Indonesia akan berjuang pada perebutan peringkat 5 hingga di 8 gitu ya. Tim Indonesia ini dijadwalkan menghadapi Kazakhstan dalam laga lanjutan perebutan peringkat 5 hingga 8 besar tersebut, dan pelatih menurunkan komposisi skuad terbaik dengan mengandalkan Kanzah Putri dan juga Vanessa serta Tina teman Pro 2. Dan manajer tim Indonesia bernama Luciana Tarore ini sangat mengapresiasi perjuangan keras dari seluruh pemain skuad putri. Sebelumnya skuad Indonesia ini berhasil memastikan tiket babak perempat final setelah finish sebagai peringkat kedua grup gitu ya. Dan tentunya ini teman Pro 2, dengan semua hal tersebut, asisten pelatih tim nasional Indonesia bernama Bobby Ade Setiawan juga berharap skuad segera bangkit kembali, dan format kejuaraan itu membagi seluruh negara beserta ke 4 grup penyisian yang sangat kompetitif. Jadi untuk itu teman Pro 2, kita kasih semangat karena sudah berjuang cukup keras gitu ya para teman-teman kita di tim perempuan ini, yang akhirnya bisa memberikan prestasi terbaiknya lah ya untuk tahun ini. Dan tentunya kita masih ngomongin soal olahraga, jadi pastikan terus selalu setia juga ya di 95,3.

0: Bunda, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak. Khas Indonesia.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

Baiklah teman Pro 2, balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Olahraga dulu yuk bersama dengan Nova Djokovic, tapi kali ini bersama dengan pesaingnya juga. Turnamen tenis Wimbledon 2026 memasuki babak keempat pada Minggu 5 Juli 2026. Waktu setempat ya, sejumlah pertandingan menarik yang melibatkan para unggulan akan tersaji di All England Club London. The Centre Court, petenis Serbia Novak Djokovic yang akan mewakili pertandingan menghadapi Roman Safiulin. Djokovic juga melaju ke babak keempat setelah mengalahkan Arthur Redenreck ya. Usai memastikan tiket ke babak keempat nih teman perdua, Djokovic ini sempat melontarkan candaan. Candaan tersebut terkait dengan rekor 106 kemenangan yang kini menyamai pencapaian dari Roger Federer di Wimbledon teman perdua ya. Dan pada pertandingan lainnya di Center Court, petenis nomor 1 dunia Arina Sabalenka bener ya, akan menghadapi mantan juara Grand Slam Naomi Osaka. Sementara laga penutup mempertemukan unggulan teratas putra yaitu ada Jannik Sinner melawan petenis Jepang Shitaro Mochizuki. Dan di court pertama, Jessica Pegula ini dijadwalkan menghadapi Iva Jovic. Lapangan yang sama juga akan menjanjikan pertandingan Felix Auger dan Alia Sime melawan Alejandro Davidovic Fokina serta Belinda Benik menghadapi Coco Gauff. Jadi sementara itu ya, court kedua ini akan menghadapi duel sesama petenis Republik Ceko antara Karolina Mukova dan juga Barbora Krejcikova. Dan pertandingan lainnya itu mempertemukan Hubert Hurkacz melawan Jan Leonard Staff gitu teman perdua. Namanya sangat-sangat estetik ya. Jadi kepengen punya anak, aku buat nama dari orang-orang Serbia kali ya.

0: Onde, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini nih, ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Imi sosokan pakai bahasa Inggris, cendol gitu nih, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Imi mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

usah rindunya lama-lama teman Pro 2. Yogi udah di sini kok, tenang aja. Bakal menyapa kamu dengan baik hati tanpa sombongan gitu ya. Gimana timnas nasional panjat tebing Indonesia merebut medali perunggu kategori speed relay putri?

di Polandia. Prestasi olahraga tingkat internasional tersebut berhasil diraih dalam ajang World Climbing Series di Krakow. Dan babak perebutan tempat ketiga itu berlangsung dengan sangat sengit pada minggu kemarin, teman Pro 2 ya. Pasukan Merah Putih ini sukses mengandalkan kecepatan terbaik demi mengalahkan tim tangguh dari negara Spanyol. Tim tangguh putri Indonesia ini tersebut diperkuat oleh atlet berbakat Desa Maderita Kusuma Dewi. Sosok atlet andalan Indonesia lainnya yang turut berjuang keras di lantasan ini adalah Rajiah Salsabila. Sementara itu, kubu lawan di Spanyol itu menurunkan yang namanya Lacy Adriana Romero Perez sebagai andalan utama, dan kubu Spanyol tersebut juga memasang atlet Carla Martinez Widay untuk memperkuat daya saing mereka. Dan tentunya tim Indonesia ini diperkuat oleh penjat andalan yang pastinya sudah membawa dan akhirnya mempulangkan medali perak, medali emas dan juga medali perunggu dikumpulkan melalui kategori speed program putra dan juga speed relay putri. Seluruhnya mencapai prestasi ini berhasil membuktikan kehadiran atlet panjat tebing Indonesia di kompetisi internasional. It's going to big. Kita doakan aja lo seluruh atlet-atlet ini bisa terus membawa medali-medali tersebut pulang dengan kebahagiaan dan juga senyum yang merekah. Jadi kita sambutnya juga makin merekah lagi. Walaupun perjuangan mereka panjang ya, jadi kita tetap support.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: see me leaving. No.
1: Fakta loh, nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesand Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Fran yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Blaesand yang kemudian digabungkan.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bendarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Pokoknya kita ngebahas entertainment yang sekarang lagi marak dalam dunia kita gitu ya. Dimana nih ada salah satu penyanyi kesukaan aku juga, ada Galantis, yang umumkan EP The Devil Tracks Return Volume 1 dan rilis dengan single Do You Mind? I Don't Mind, Please, My Pleasure. Jadi Galantis ini mempunyai EP terbarunya bertajuk The Devil Tracks Returns Volume 1 yang akan dirilis pada 16 Oktober 2026 melalui Condor Records and label milik Ninja Tune. Jadi proyek ini menjadi rilisan pertamanya dalam 2 tahun sejak album FX di tahun 2024 ya. Sekaligus debutnya bersama dengan label baru tersebut. Bersamaan dengan pengumuman EP, DJ sekaligus produser asal Swedia tersebut juga merilis single Do You Mind? Pada 1 Juli 2026 sebagai lagu kedua setelah Stay Alive yang hadir pada Mei lalu gitu teman Pro 2 ya. Dan tentunya pastinya si Do You Mind ini teman Pro 2 ya. Tunggu sebentar nih, Yogi mesti melakukan sesuatu gitu ya. Jadi pastinya Do You Mind merupakan interpretasi baru dari lagu dengan judul yang sama milik penyanyi Inggris Kayla yang pertama kali dirilis pada tahun 2007. Lagu tersebut juga dikenal seluas karena menjadi sampel utama dalam hit Drake One Dance ya pada tahun 2016. Dibawakan dengan vokal dari penyanyi Amerika Peach Martin. Versi terbaru ini juga diproduksi oleh Galantis bersama dengan Anthony Maniscalco dan Hendrik John Beck. Menurut Galantis, ia tidak ingin mengubah lagu tersebut secara drastis karena merasa versi aslinya telah berhasil menangkap sebuah momen yang begitu istimewa. Sebaliknya teman Pro 2 ingin juga merayakan keindahan lagu tersebut sekaligus memperkenalkan kepada generasi pendengar yang lebih muda termasuk juga anak-anaknya sendiri. Jadi EP dari The Devil Tracks Returns Volume 1 ini akan memuat 6 lagu, seluruhnya itu menghadirkan interpretasi baru atas karya-karya musisi dari berbagai generasi. Selain Do You Mind dan juga Stay Alive, proyek ini juga akan mencangkup versi baru dari Can't Take My Eyes Off You, When You Were Young, 1, 2, 3, 4, and Red Eyes. Melalui EP ini, Galantis ingin menghadirkan sesuatu yang terasa segar ya, tanpa melupakan yang namanya lagu-lagu klasik yang telah menjadi bagian dari penting sejarah musik tersebut. Kita cek dulu yang masuk ke dalamnya Pro 2 FM Denpasar. No One ternyata ya, tapi sebenarnya Yogi bakalan puterin satu buah lagu yang sebenarnya ini seru banget kalau diputerin. Apalagi kalau kamu-kamu yang sekarang lagi mendengarkan, lagi di jalan gitu ya, don't know what to do gitu ya, terus kemudian ngerasa kayak waktunya aku berteriak-teriak. This is coming from Pro 2 FM Denpasar, Heartbeat Anthem from the Galantis. Betul, ini kan Galantis ya, benar nggak sih? We are Galantis, so you Galantis, I am Galantis.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Della, au, Della, au, Della, jadinya au Della ya. Bagaimana kabarmu, baik-baik saja sih ya, au, Della. Odella sudah membawa kita di sesi terakhir nih teman Pro 2. Satu informasi terakhir yang bakalan siap Yogi bagikan sama kamunya datang dari Gaili kembali dengan John Buck. Buka era baru menuju album debut Overdrive Chaos gini ya teman Pro 2. Yes, jadi Gaili ini resmi kembali dengan single terbarunya John Buck yang rilis pada 30 Juni 2026. Lagu tersebut juga menjadi karya pertamanya dalam 2 tahun sekaligus membuka jalan menuju album debut Overdrive Chaos yang dijadwalkan meluncur akhir tahun ini melalui Authentic Records, ditulis dan juga diproduksi bersama dengan Red Baron serta John Bedell. John Buck ini turut menampilkan pemain gitar dari Gaili, bass oleh Red Baron dan juga drum dari Intro Grasser. Gaili juga menjelaskan bahwa John Buck ini merupakan ungkapan cintanya terhadap bulan Juni yang memiliki banyak arti penting dalam hidupnya sendiri. Teman Pro 2 ia juga mengungkapkan bahwa hampir seluruh anggota keluarganya termasuk juga dirinya sendiri nih ya berulang tahun pada bulan Juni tersebut. Teman Pro 2 berarti ini Cancer Gang gitu ya. Dan setelah itu, Juni juga identik dengan Pride Month, sehingga setiap tahun terasa seperti pesta yang berlangsung tepat henti. Jadi menurutnya lagu ini juga diciptakan untuk memenuhi berbagai macam momen menyenangkan, mulai dari saat bersiap keluarga, terus juga bersiap keluar, menikmati waktu bersama dengan orang terdekat, hingga menjadi pengingat akan kenangan indah setelah pesta usai. Album dari Observing Chaos ini sendiri tersebut menjadi karya Gaili yang paling jujur dan juga terbuka sejauh ini teman Pro 2 ya. Dan lalu dengan album tersebut, ia juga mengeksplorasi berbagai pengalaman yang berwarnai usia 17 hingga 21 tahun, termasuk dengan kisah cintanya, patah hatinya, kepercayaannya, pestanya, hingga berbagai pilihan hidup yang membawa konsekuensi baik maupun juga buruk. Menyambut perilisan album Gaili juga telah meluncurkan klub penggemar baru bernama The G-Spot. Sedap banget ya namanya. Dan berencana menggelar perjalanan darat yang menghadirkan sesi dengan album serta pengalaman eksklusif bagi para penggemarnya. So, in a very good do, Gaili, it's gonna be a close statement for me for having you in this economic. Enggak dong ya, di segmen kali ini. Thank you so much for having me. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan yang teman Pro 2. And habis ini bakal ada penyiar selanjutnya lagi. Kira-kira ada siapa? Just wait and see. You gonna know who's gonna be accompany you until sunset down. And Yoginya pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. And always looking on the bright side.

0: Aduh, ambul lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardan ini cakardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
4: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
5: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
4: Ya udah deh.
6: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Dipancarluaskan dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. How do you love somebody? Iya, 92, tapi I would like to share to you a lot of information. 92 pastinya Tia bakalan main kamu dari jam 3 sore kali ini sampai jam 8 malam. Ya, 92, akhirnya Tia kembali lagi nemenin kamu in this afternoon tea di hari Senin ini, 92. Gimana nih hari Senin kamu, 92? Apakah sudah menuju penghujung kesibukan atau malah baru mulai kesibukannya seperti Tia baru kerja di jam segini, 92? Well, anything you do, anything you are, 92, semangat pokoknya untuk segala aktivitas di hari ini. Apalagi Tia bakal nemenin kamu dengan a lot of information dan pastinya dengan lagu-lagu hits yang udah Tia siapin dan bisa kamu request juga selama beberapa jam ke depan. Well, 92, don't go anywhere and stay tune di sini aja. Ini is 95.3 RRI Pro 2 Denpasar, and this is Acai.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu.
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
4: Maju terus, pantang mundur.
5: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
4: Maju terus, pantang mundur.

105,3 Pro 2 FM. Yes, itu dia tadi ya teman Pro 2, salah satu lagu yang sudah terputar dan terdengar di telinga kamu. Of course ya, dari Ada Band dengan Selalu Ada. Dan ada informasi yang menggemparkan nih teman Pro 2 di sore hari ini ya. Dikutip dari Instagram jejakaktual.id teman Pro 2. Ini adalah info yang untuk kamu pengguna Bank Mandiri teman Pro 2, you should hear it out teman Pro 2. Kenapa? Karena dari Bank Mandiri bakal memungut biaya pada layanan tarik tunai tanpa kartu atau cardless withdrawal mulai 15 Juli 2026. Jadi nantinya teman Pro 2, setiap kamu transaksi tarik tunai tanpa kartu melalui aplikasi Livin' by Mandiri akan dikenakan biaya sebesar Rp500. Nah, selain biaya tarik tunai tanpa kartu teman Pro 2, dari Bank Mandiri juga akan menaikkan biaya layanan top up e-wallet GoPay. Jadi semula biayanya Rp1.000 teman Pro 2. Nah, per nanti 15 Juli bakalan naik menjadi Rp1.200 per transaksi pembayaran. So teman Pro 2, untuk kamu please be ready ya untuk pengguna Mandiri teman Pro 2. Jadi kamu harus memang lebih mandiri ya sesuai nama banknya teman Pro 2. And info tadi itu kutip dari Instagram jejakaktual.id. Jadi untuk kamu nih teman Pro 2, kalau nanti misalnya berkurang nih sekitar 100-200 rupiah sampai 500 rupiah, itu berarti gara-gara ada transaksi terakhir yang kamu lakukan. Jadi teman Pro 2, ya kamu harus bisa berlapang dada nampaknya ya, seperti lagunya Sheila on 7 teman Pro 2. Jadi langsung aja ya, Tia putarkan ya another song from Sheila on 7 yang terbaru aja deh, yang kemarin abis ngonser juga nih nonton Sheila on 7. So this is special for you teman Pro 2, new entry dari Sheila on 7 dengan CD

Living if it's not with Pro 2. Yes, benar banget teman Pro 2. There's no information buat kamu di sore hari ini ya. Yes, yes, yes. Kita akan kembali ke website tercinta kita, rri.co.id. Tapi informasinya teman Pro 2, ini gak jujur dari duit ya. Karena di sore hari ini kita memang bahas tentang investasi, tentang ya uang-uang, laju inflasi dan sebagainya teman Pro 2. Nanti aku tip dari rri.co.id ya teman Pro 2. Nilai ekspor batu bara Amerika Serikat meningkat pada kuartal 1 2026 seiring kenaikan pengiriman ke pasar internasional, dan kawasan Asia tetap menjadi tujuan utama ekspor batu bara AS teman Pro 2 dengan menyerap lebih dari separuh total pengiriman. Wow. Ya, teman Pro 2, berdasarkan laporan dari US Energy Information Administration atau EIA, ekspor batubara AS mencapai 23,69 juta short ton sepanjang Januari hingga Maret 2026, dan angka tersebut meningkat 0,9% dibandingkan di kuartal 4 2025 yang mencapai 23,47 juta short ton. Ya, selain volume yang meningkat teman Pro 2, harga ekspor juga meningkat pesat. Karena dari AIA tadi ya teman Pro 2 mencatat rata-rata harga ekspor batubara AS pada kuartal 1 2026 mencapai $114.22 AS per short tonnya. Nah, jadi kawasan Asia teman Pro 2 termasuk Indonesia pastinya masih menjadi pasar terbesar bagi batubara AS, di mana sepanjang kuartal 1 2026 ekspor batubara ke Asia mencapai 13,08 juta short ton. Dan bahkan angka itu naik ke teman Pro 2 5,5% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu 2025. Ya, teman Pro 2, diantaranya Indonesia, India, Korea Selatan, Singapura, dan juga Vietnam, teman Pro 2. Ini adalah sejumlah negara Asia yang mencatat peningkatan impor batu bara dari AS, teman Pro 2. Dan bahkan nih, teman Pro 2, kondisi ini juga terjadi di tengah penurunan konsumsi batu bara di pasar domestik Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan ini, teman Pro 2... agak cenut-cenut ya baca infonya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, inflasi sangat tinggi sekali akhir-akhir ini teman Pro 2. Dan untuk nilai harga, kalau kamu gak sadar ya teman Pro 2, dari harga kalau misalnya kamu pakai listrik PLN itu juga naik sebenarnya teman Pro 2. Misalnya kamu beli 100.000, dulunya dapat 23, sekarang udah berkurang teman Pro 2. Dan nanti Tia bakalan kulik lebih jauh lagi setelah lagu BTS berikut ini. So don't go anywhere.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Biasa itu dia Sal Priyadi ya teman-teman, dari planet yang lain dikirim ke bumi untuk menemani kamu teman-teman. And by the way teman-teman, untuk info ekonominya kita sudahi dulu ya, karena bentar lagi di jam 4 ya bakalan update info Pro 2 buat kamu. Jadi teman-teman, we really really start the afternoon tea ya pastinya nanti setelah info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat sore teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini 6 Juli 2026 bersama Tia. Pemerintah Kabupaten Badung terus mempercepat penataan kawasan Pantai Kuta melalui pembangunan jalur pedestrian yang lebih representatif. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung Igusti Anom Gumanti meninjau langsung proses pembangunan pedestrian di sisi timur jalan pantai guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kualitas kawasan wisata unggulan Bali. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan penataan pedestrian tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman, aman, dan berkelas bagi masyarakat maupun wisatawan. Setelah tahap pertama rampung, penataan akan dilanjutkan hingga kawasan Padma serta diselaraskan dengan penanganan abrasi pantai melalui pembangunan breakwater dan penambahan pasir sehingga mendukung keberlanjutan kawasan pesisir sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Bali. Di samping itu teman Pro 2, program beasiswa Nak Badung mendapat respons tinggi dari masyarakat. Sejak dibuka pada 1 Juli 2026, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 900 orang untuk jenjang SMA, SMK hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Badung memperkirakan angka tersebut masih akan terus bertambah karena pendaftaran dibuka hingga September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung Igusti Made Dwi Payana mengatakan seluruh pendaftar akan melalui proses verifikasi administrasi sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Tahun ini Pemkab Badung menyiapkan anggaran sekitar 39 miliar untuk mendukung program tersebut yang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA, SMK serta mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 edisi hari ini.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

Ya, semua berdua selamat sore and welcome to Afternoon Tea. And it's really Afternoon Tea karena setelah Tia update info Pro 2 tadi teman Pro 2, selama beberapa jam ke depan Tia bakalan update info lokal. Ya, setelah tadi juga ada beberapa info lokal yang emang fokusnya di ekonomi ya teman Pro 2. Dan untuk beberapa jam ke depan Tia bakalan update info terkini, nanti tiba-tiba aja tentang PKB, tiba-tiba tentang pantauan terkini daerah Bali. Pokoknya stay tune di sini aja teman Pro 2. Pastiin kamu tetap di sini aja ya, karena Tia bakalan update info yang keren dan kece abis sambil puterin lagu-lagu keren teman Pro 2. Kayak satu nih, Special for You from Yura Yunita.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.
2: This is the capital city of Denpasar, and on your right
3: side. Banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
2: This river.
4: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
2: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewa Ratu. Ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
3: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
2: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
3: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
2: Jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
5: Welcome to Pura Jakarta.
3: Mister, Bali beautiful ya.
4: This water bottle is so refreshing.
6: Teman terbaik.

Yes, itu dia tadi Dracula. Ya, teman Pro 2 itu juga salah satu new entry yang masuk ke Pro 2 dan pasar. Dan teman Pro 2, kamu bisa banget nih request lagu kesayangan kamu ya langsung di WhatsApp kita di 089-6200-3900, teman Pro 2. And by the way, anyway, Buzzway, teman Pro 2, kamu juga bisa banget request di sosial media kita. Di Instagram, Facebook, X, Twitter, bisa juga di TikTok, di @RRIPro2 dan pasar. And ya, teman Pro 2, di sore hari ini Tia mau bahas sesuatu, salah satu postingan terbaru, teranyar nih dari Instagram kita di @RRIPro2 dan pasar. Yuk, dibuka dulu Instagram kita yuk, di @RRIPro2 dan pasar. Ada apa nih Tia? Yes, karena sudah ada rekomendasi ya teman Pro 2 yang dibantu sama tim media kita. Dan ini adalah rekomendasi yang mau salah satunya Tia bahas sama Pro 2. Yang mau Tia bahas adalah festival yang ada di Bali, menuju festival di Bali maksudnya. Ya teman Pro 2, bakalan ada yang namanya Rari Angon Festival. Dan ya teman Pro 2, kamu pasti ngeh juga ya fenomena di akhir-akhir ini di sekitaran Bali teman Pro 2, di mana banyak orang bawa motor sambil bawa layangan. Itu sebenarnya agak berbahaya ya teman Pro 2, karena bisa banget ketusuk, tiba-tiba ada kesenggol atau ketomplok lah bahasa Balinya teman Pro 2. Jadi memang diperhatikan ya untuk teman-teman yang Rari Angon nih, meskipun nanti memang ada Rari Angon Festival 23 hingga 26 Juli 2026, tapi mohon hati-hati ya bawa layangannya, apalagi layangan yang udah terakit dengan sempurna teman Pro 2. Kalau yang knockdown masih bisa diikat ya di samping motor ya, tapi kalau yang udah benar-benar layangan itu kayak dia jujur lihat agak takut ya teman Pro 2, takut kesenggol, takut juga motor mobil orang baret juga gara-gara layangan. Jadi untuk teman Pro 2 yang Rari Angon, mohon hati-hati di jalan, siapa tahu nih jam-jam OTW mau nunjuk layangan juga, atau baru pulang lagi abis bermain layangan, hati-hati di jalan juga teman Pro 2. Bisa banget bawa mobil aja biar bisa masuk di pick up ya untuk layangannya, sambil dengerin RRI Pro 2 dan pasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

101,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi, Glorious. Ada ya teman Pro 2, nih bahas-bahas layangan ya. Untuk kamu yang pengen ngajak ponakan kamu atau bahkan anakmu sendiri untuk main layangan, teman Pro 2. Atau malah kamu sendiri nih yang rare angon. Ini adalah momen terbaik untuk kamu nunjuk layangan. Ya, sama Pro 2. Dan kalau misalnya nih tempat yang paling dekat dari arah Hayam Wuruk ya teman Pro 2, kamu bisa banget main layangan di Padanggala. Ya, ini udah terkenal sejak lama ya teman Pro 2. Dan ini adalah lokasi utama Festival Layangan Internasional Tahunan, di mana areanya pastinya juga luas ya, dan sering jadi tempat buat berbagai banjar nih, buat nyoba layangan, apalagi layangan yang gede-gede kayak layangan janggan, layangan bebean yang memang panjangnya belasan meter, apalagi yang punya ekor yang dari sana kelihatan banget kalau main di Padanggala teman Pro 2. Kalau kamu mau main di Sanur, please di bagian utara aja teman Pro 2. Apalagi kan sekarang as we know pelabuhan di Sanur itu udah benar-benar ramai ya teman Pro 2. Jadi better kamu di Padanggala aja. Sanur bagian utara menuju Padanggala aja teman Pro 2, karena di sana juga luas banget kok tempat kamu main layangan teman Pro 2. Apalagi sekarang di Padanggala kan yang taman bermain yang udah lama tuh udah dibongkar ya teman Pro 2. Waktu ini Tia sempat ke sana ya pas melukat sedikit cerita teman Pro 2. And then oh my god, Tia kaget ya, karena ternyata bener lapangannya tuh sudah dirobohkan teman Pro 2, dan sepertinya akan dibangun, diolah lagi sesuai dengan ya rencana yang sudah disiapkan oleh pemerintah teman Pro 2. Tempat lain yang bisa kamu gunakan untuk bermain layangan adalah Mertesari ya teman Pro 2. Selain tempat konser, Mertesari ini juga biasanya dipakai untuk lomba layangan juga teman Pro 2. Karena Pantai Mertesari ini kan termasuk pantai selatan ya teman Pro 2. Jadi areal Pantai Mertesari ini juga punya angin pantai yang kencang dan konsisten teman Pro 2. Dan juga luas ya. Jadi cocok banget buat kamu menerbangkan layangan kamu yang ukuran besar ataupun sedang, kecil juga gak apa-apa teman Pro 2. Dan kamu juga bisa sambil piknik ya di sana ya. Karena sunsetan di Mertesari juga bagus banget teman Pro 2. Sometimes dia kesana buat ngonser ya. Dan itu adalah tempat yang pas untuk kamu datang sebelum sunset sih, karena pastinya di sana bisa chill, bisa menikmati pantai juga sambil renang, sambil nunjuk layangan, sambil makan lumpia, semua hal teman Pro 2. Sekali dayung 1000 pulau terlewati ya kalau misalnya kamu main di Mertesari. Kamu mau rekomendasi yang lain lagi? Nanti dia sampaikan setelah lagu Jonah.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yes, masih dengan segmen bermain layangan. Bermain, berlari, bermain, bermain layang-layang. Ya itulah dia teman berdua. Kamu bisa banget main juga layang-layang. Sebenarnya bisa banget di Pantai Matahari Terbit teman berdua. Tapi note, layangan yang kecil ya. Jangan yang layangan janggan, apalagi layangan bebean yang gede banget teman berdua. Layangan yang kecil, yang kotak itu aja teman berdua. Karena ya, as we know ya, di Sanur itu adalah area berpasir yang ya lebar dan terbuka juga ke arah laut teman berdua. Jadi itu memang cocok ya buat main layang-layang di musim angin-angin kayak sekarang ini teman berdua. Next, kamu juga bisa banget main di Peti Tengah teman berdua atau di Seminyak ya. Ini juga salah satu spot populer di kawasan selatan yang bisa banget kamu pakai ya di ruangan terbuka yang pas-pasinya untuk menerbangkan layangan sembari menikmati suasana pantai di Peti Tengah. Tapi kalau di Seminyak, note ya teman berdua, pastinya di sana ramai banget, ada turis, ada wisatawan juga. Jadi harus hati-hati ya dimanapun kamu menerbangkan layangan. Nah, untuk yang nerbangin layangan di lingkungan rumah ini juga hati-hati ya teman berdua, karena nggak sedikit juga informasi kalau teman berdua tuh lehernya kena tasi, apa bahasa Indonesianya ya, senar ya teman berdua, gara-gara layangannya pakai senar yang bening. Jadi please be wise teman berdua, di note ya, untuk yang naikin layangan di sekitaran rumah pakai layangan yang kecil aja, dan jangan sampai itu benang atau senarnya itu melewati jalan teman berdua. Jadi untuk kamu yang rari angon, silahkan dinikmati ya musim-musim kemarau di musim angin ini. Apalagi sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
3: Eh, jangan coba-coba.
4: Ah, santai aja, cuman vape kan.
3: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
4: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
5: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Ya, selamat sore teman Pro 2. Kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, dan kita masih bakalan bahas info lokal lagi nih selama sejam ke depan teman Pro 2. Pastinya nyamperin kamu teman Pro 2 di 95,3 Pro 2 FM. Jangan lupa download aplikasi kita ya teman Pro 2 RRI Digital di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu. Yes, pastinya gratis teman Pro 2. Di sana banyak banget ya fitur-fitur yang bisa kamu nikmati. Pastinya salah satunya adalah dengerin RRI Pro 2 dan Pasar dimanapun dan kapanpun. Kamu juga bisa banget kepoin ya website kita di www.rri.co.id, karena di sana ada banyak banget informasi terkini teman Pro 2, terupdate, terakurat, dan pastinya ada Indonesian information, ada in English juga. So bisa banget kamu kepoin yang pengen makin update juga selain dengerin RRI Pro 2 dan Pasar pastinya. So I would like to play another song special buat kamu. Ini dia dari Isyana Saraswati featuring India dengan Hari Ini.

0: Ada tiga runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.
1: RRI Radio Tangga Bencana.
2: Tutorial Tas Siaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tas siaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
3: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
2: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak

Sound 5,3 Pro 2 FM. Gimana nih? Lagu yang udah Tia puterin tadi teman kudu ada Empty Love, ada juga I Will Need Somebody to Lean On. Yes, there's more songs ya waiting for you teman Pro 2 yang pastinya akan Tia puterin lagi buat nemenin kamu teman Pro 2. Ya sekarang pastinya di sore hari ini ya, Tia bakalan update another information buat kamu teman Pro 2. Dan Tia sudah lempar topik juga nih di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Kamu cek-cek dulu gitu teman Pro 2 Instagram kita di @RRIPro2Denpasar. Jangan lupa di like, di follow juga ya sosmed kita, karena update every day teman Pro 2, apalagi di story. Sudah Tia update juga ya teman Pro 2. Kalau kamu sore-sore ke pantai itu biasanya ngapain teman Pro 2? Apakah kamu tipe orang yang ke pantai itu selain berenang ya pastinya ya, apakah main layangan atau mancing teman Pro 2? Nanti Tia bakalan bahas lebih jauh lagi tentang memancing, karena tadi selama sejam terakhir Tia udah bahas tentang main layangan. Sekarang Tia bakalan bahas tentang memancing ini teman Pro 2. Ini adalah event-event yang bisa banget dilakukan apalagi di masa-masa libur, di sore-sore hari juga teman Pro 2 dengan cuaca yang cerah juga. So, don't go anywhere, stay tune di sini aja di 5,3 Pro 2 FM.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

talent. Sorry teman Pro 2, my voice is not good at all. Cukup Timothy aja sama Cakra yang bernyanyi teman Pro 2. Kalau Tia bernyanyi, enggak dong. Kau masih ingat enggak tren bernyanyi itu teman Pro 2 yang sempat rame banget pas COVID dulu? Kayaknya itu orangnya seumuran Tia sih. Karena Tia pas COVID-nya juga baru lulus SMA sih teman Pro 2. Udah, enggak usah ditebak umur Tia. Kenapa? Ya karena pastinya umurnya ketebak ya kalau misalnya kamu ngitung dari COVID lulus SMA teman Pro 2. Udah. But by the way teman Pro 2, di umur berapapun kalau memang hobi sih ini bakalan seru banget sih teman Pro 2. Gak lain gak bukan adalah memancing. Tapi ini beneran mancing ikan ya, bukan mancing keributan ya teman Pro 2. Kalau mancing keributan nanti kamu dikejar orang ya. And yes, semua Pro 2. Kalau bahas-bahas ya kegiatan yang seru apalagi di jam-jam sore teman Pro 2. Boleh banget sih kamu memancing teman Pro 2, tapi kalau udah jam sekarang kayaknya pulang ya. Besok pagi deh mancingnya teman Pro 2. Cari spot yang bagus sih kata Tia ya. Tapi kamu sendiri tipe orang yang mancing di mana teman Pro 2? Mancing di air tawar atau di mancing air laut atau air asin? Karena ada dua tipe manusia ya, yang dimana mancingnya tuh senangnya di sungai, di danau gitu ya, atau mancing lele di kolam gitu teman Pro 2. Ada juga yang pengen memacu adrenalin dengan mancingnya tuh langsung di pantai atau di laut lepas bahkan teman Pro 2. Ternyata ini ada namanya ya teman Pro 2, jadi mancing pinggir pantai atau rock fishing atau surf fishing teman Pro 2. Dan itu pastinya perlu keahlian khusus juga karena kamu harus at least naik boat kecil atau sampan gitu buat ke tengah ya, ke tengah laut teman Pro 2. Dan jujur Tia liatnya agak takut ya. Karena kadang kapalnya tuh boat yang kecil gitu teman Pro 2 atau bahkan sampan yang as we know kalau itu bahasa Balinya slugit-slugit, kalau bahasa daerahnya Tia kalau kayak jungkit-jungkit gitu loh ombaknya teman Pro 2, terus sambil mancing juga apa nggak muat ya. Nanti deh coba Tia tanya saudara Tia yang mancing dulu. Atau kamu sendiri teman Pro 2 gimana? Kalau kamu mancing senengnya di mana? Di air tawar atau di air asin nih? Come get inside this. It's warm up in this. Can you fit up in my?

0: Waktunya kentongan.
1: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.
2: Apakah kamu tahu?
3: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

guys, itu dia tadi inspirasi sahabat dari Kota Kemampu 2. And by the way, Tia masih banyak banget ya informasi-informasi yang menginspirasi kamu dan pastinya lagu-lagu kece juga. But I would like to play the songs and of course give you information setelah beberapa lagu berikut ini, Kota Kemampu 2. And for information, bentar lagi di jam 6 sore bakalan ada Puji Tersandi of course. Dan nanti ada azan maghrib juga, Kota Kemampu 2. Jadi silakan bersiap-siap yang mau sembahyang ya. Nanti azan maghribnya untuk waktu dan pasar dan sekitarnya itu di 18.15 WITA. Jadi silakan bersiap-siap teman-teman berdua yang mau mandi atau yang baru aja sampai di rumah teman-teman berdua atau yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Tia masih setia nemenin kamu pastinya sampai nanti jam 8 malam. After this song, Tia bakalan puterin azan maghrib juga and Puji Tersandia. So don't go anywhere, stay tune di sini aja sambil dengerin Stateside from Pink Panthers and Zara Larsson. So don't go anywhere.

Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

Yes, itu dia tadi Rollerblade yang baru aja di request ya teman Pro 2 sama Kak Lem ya. Ini dari live TikTok dari Pro 2 Denpasar. So, thank you everyone yang sudah join ya. Ini jadi seru banget ya, kayak abis puji tersandi, abis azan yang benar-benar khusyuk, tiba-tiba Rollerblade jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Ya udah deh teman Pro 2. Thank you kalian requestannya, semoga happy ya abis tiap puterin Rollerblade. Karena abis ini teman Pro 2 kita akan diajak menggalau nih. Kenapa? Karena ada teman Tia nih. Hello Pablo, shout out to Pablo yang ya meskipun katanya pengacara ya teman Pro 2, tapi tetap ya stay tune dan setia buat dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan beliau punya request spesial di teman Pro 2, di balik mendung hatimu. Nah itu udah dia, salah satu new entry kita dari Ijita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya dan juga Back Burner by Nicki katanya. Udah antre juga nih The Cure-nya Olivia Rodrigo dan Bye-nya Ariana Grande yang bakalan Tia puterin setelah lagu requestan Pablo dulu. So teman Pro 2, untuk kamu yang pengen request lagi, entah lagunya happy kek, galau kek, siap banget Tia puterin di sore hari ini teman Pro 2. So please welcome new songs from Ijita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Yeah.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Apakah kamu tahu?
5: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu. Contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
6: This is your radio.
7: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, Mampu 2 setelah lagu Back Burner tadi ya. Tia sebenarnya masih banyak banget nih lagu-lagu yang bakalan Tia puterin buat kamu, teman Mampu 2. But before that, teman Mampu 2, Tia ada info juga nih buat kamu. Apalagi dari tadi kita bahas tentang memancing dan... apalagi satu. Ini ada daya ingat minus 1000, teman Mampu 2. Kalau udah live, of course, I talk with my friends, with audience, and then... don't forget what we talk right now. Kita bahas-bahas tentang memancing dan juga layangan. Yes, adalah musim-musim yang cocok untuk kamu bermain layangan dan juga memancing, teman Mampu 2. Tapi untuk kamu yang pemula nih, kalau yang sepuh, minggir dulu. Ini spesial tips buat pemula, teman Mampu 2. Untuk kamu yang pemula nih, untuk yang pengen belajar mancing atau ya pengen coba-coba aja mancing gitu ya, teman Mampu 2. Kamu harus memilih lokasi yang tepat, teman Mampu 2. Karena lokasi ini adalah langkah awal yang krusial pastinya selain niat. Yang pertama, niat banget nih, teman Mampu 2. Kalau kamu udah pengen mancing, kamu carilah lokasi yang pengen kamu inginkan itu. Dan disarankan, teman Mampu 2, saya kutip dari website decathlon.id ya, teman Mampu 2. Dimana dari memilih lokasi ini bisa banget, selain di laut, kamu bisa di danau, di kolam atau sungai, karena tingkat kesulitan yang lebih kecil dibandingkan di laut, teman Mampu 2. Kalau kamu emang mau ke laut, kayaknya harus ditemenin juga ya sama yang pro, sama yang sepuh, teman Mampu 2. Kamu juga harus tahu nih umpannya apa, teman Mampu 2. Apakah bisa pakai dedak, cacing atau ikan kecil, udang atau sebagainya. Dan itu disesuaikan dengan tempat kamu mancing dan ikan yang kamu targetkan apa, teman Mampu 2. Berbeda ikan, beda pula ya kesukaannya, teman Mampu 2. Sama manusia, kita juga punya kesukaan masing-masing, jadi jangan disamakan. Dan kamu bisa memilih nih, kira-kira coba kamu tanya deh sama sepuh ya, teman Mampu 2, atau yang jualan cacing aja deh kamu tanya, kalau misalnya mancing di sini cocoknya apa, Pak? Apa, Mas? Gitu ya. Terus apakah itu cocoknya cacing tanah atau bahkan jangkrik untuk ikan lele dan gabus, teman Mampu 2. Sedangkan untuk pelet itu lebih gacor untuk memancing ikan nila, gurame, mujair ataupun patin, teman Mampu 2. Kamu juga harus pilih waktu yang tepat, teman Mampu 2. Apalagi kalau kamu mancing di alam ya. Jadi kamu bisa memancing itu di pagi atau sore hari, yang lebih worth it, lebih gacor, teman Mampu 2. Dan saat itu adalah waktu ikan itu aktif mencari makan. Jadi kamu bantulah ikan untuk mencari makan itu dengan memancing, teman Mampu 2. Ya, kamu juga bisa banget ya pakai peralatan yang sesuai, jangan asal-asalan, teman Mampu 2. Karena kamu bisa sewa juga alat pancing ini atau bahkan beli juga kalau kamu emang pengen niat konsisten. And last but not least, kesabaran, teman Mampu 2. Kalau kamu pemula nih, teman Mampu 2, dari kunci dari serunya memancing itu adalah kesabaran itu sendiri, teman Mampu 2. Dan kalau misalnya kamu sabar nih, niscaya, teman Mampu 2, hasil perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Apa kebalik ya? Hasil tidak akan mengkhianati perjuangan kamu, teman Mampu 2. So, kalau kamu pengen belajar mancing, silahkan, teman Mampu 2, dipilih-pilih dulu mau mancing di mana dan apa yang mau kamu pancing. And then of course, sabar ya, teman Mampu 2. Apalagi kalau misalnya kamu request, sabar banget ya, kayak yang satu ini. Dia bakalan puterin salah satu requestan dari Kak Ninda ya, teman Mampu 2. So, this is The Cure. The Cure ini requestan dari Kak Lem ya. Ya udah deh, langsung aja Tia puterin. Ini dia spesial.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Studi dari India Institute of Medical Science menemukan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun, mulai dari 2011 hingga 2017, kasus swafoto yang berujung maut mencapai ratusan di seluruh dunia. Kurang waspada dalam menentukan lokasi foto, mengabaikan rambu keselamatan di lokasi wisata, dan buruknya keputusan yang diambil oleh seseorang saat akan berswafoto bisa menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan saat akan mengambil gambar. Selain itu, pengambilan lokasi swafoto di tempat yang tinggi seperti atap, tebing, dan gunung, juga di perairan seperti danau, sungai, dan laut berpotensi besar menyebabkan kecelakaan bagi seseorang. Begitu pula kegiatan berswafoto di jalan, saat mengemudi, atau di lokasi yang tengah terjadi bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Eng-eng-eng, tiba-tiba udah 18.57 teman Pro 2. Setelah dari tadi ya, Tia udah live TikTok juga. Tia udah bahas-bahas tentang layangan, tentang juga memancing. Itu adalah agenda yang cocok banget dihabiskan di hari libur sih teman Pro 2. But waktu Tia nemenin kamu udah habis nih teman Pro 2. Karena bentar lagi di jam 7 sampai jam 8 of course kamu bakal ditemenin sama Ini Indonesia. Pastinya dengan lagu-lagu Indonesia, dengan pilar budaya Indonesia teman Pro 2. So thank you buat kamu yang udah request tadi, yang udah ngeramein juga live-nya yang hampir kurang dari sejam. So iya teman Pro 2, thank you juga buat kamu yang udah dengerin RRI Pro 2 Denpasar via streaming ataupun langsung dari 95,3. Untuk kamu yang masih dengerin lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan, apalagi yang pulang kerja juga. Hati-hati, tenang aja, pelan-pelan aja, pasti bakalan nyampe kok teman Pro 2. Jangan gawat, jangan panik juga. And teman Pro 2, sorry juga kalau misalnya Tia ada salah-salah kata selama siaran hari ini. So iya teman Pro 2, Tia bakalan balik lagi nemenin kamu di tanggal 9 nanti ya. Untuk besok sama Rabu, Tia izin kembali untuk libur dulu. Oh, yang sering ya liburnya di awal bulan ya. Ya udah deh teman Pro 2, langsung aja Tia mau pamit undur diri. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, aku Martia Mertugas pamit undur diri. See you again di hari Kamis nanti. Bye bye.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratamo MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: Wih, keren banget nih! Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh!
4: Widih! Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kan ya, minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Informasi pertama datang dari pemerintah Kota Denpasar yang mempercepat penataan jaringan kabel utilitas milik provider di kawasan Jalan Gajah Mada hingga titik 0 Kota Denpasar. Penataan yang ditargetkan rampung pada 2026 ini menjadi bagian dari program revitalisasi kawasan heritage untuk menciptakan wajah kota yang lebih rapi dan tertata. Wakil Wali Kota Denpasar Temu Pro 2 IKD Agus Arya Wibawa mengatakan regulasi pendukung telah rampung sehingga penataan segera memasuki tahap pelaksanaan. Penataan dilakukan dengan menggabungkan jaringan kabel milik berbagai provider ke dalam satu jalur, baik melalui sistem utilitas maupun penataan kabel udara agar tidak semrawut.

Beralih ke informasi selanjutnya, temu perdua datang dari BNN Republik Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia yang memperkuat kerjasama pemberantasan narkotika untuk periode 2026-2027. Salah satu fokusnya adalah memperketat pengawasan jaringan narkotika lintas negara di wilayah rawan termasuk Bali sebagai destinasi wisata nasional. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral di Moskow pada akhir Juni 2026 temu perdua. Dan Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryoseto mengatakan bahwa kerjasama ini diharapkan mampu memutus rantai pasok narkotika dan mempersempit ruang gerak sindikat temu perdua. Demikian temu perdua, info perdua pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan cakra arahkan ke perdua RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa. So don't go anywhere, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Selamat malam.
1: Halo halo halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman produser Suara Indonesia.
1: Yo, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, enggak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman produser?
1: Ya, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu enggak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh, ya benar sih. Benar ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Enggak ngerjain PR. Iya benar, dengan enak sepatu banget. Rodamu.
0: Hei, siapa dong? Oke deh kalau gitu, teman produser. Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Solsima dan juga Pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
1: Nyala. Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Oke. Terus saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabar ya?
1: Aman ya? Gokil. Hari ini ngapain aja berarti? Berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
5: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, enggak.
1: Beneran?
5: Ngebul banget.
1: Apa nih? Oh iya.
5: Apa, Bob?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar, jalan. Terus gue bilang, wah, menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
5: Kebakar terus menyala bangku.
0: Iya Pak. Untung nggak, jangan parkir sini bang. Gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih. Kalau di itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Empat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
5: Iya,
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh, baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, 25.
2: 25 sorry. 2025.
0: Nah, belum. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatannya
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Oh. Biar
2: itu. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
3: Lu aja.
0: Kenapa?
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu kan. Kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
2: Tidak ada.
4: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi nggak ada batasan genre atau apa. Okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
2: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
2: Kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget lah sama yang Summerlin kemarin gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lolos Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambah-tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Kita diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya nggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
2: Bunti.
0: Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Apa, gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Nggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
3: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu jawab.
2: Karena enggak mungkin kayak liriknya yang terlalu sendu banget gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya back to back aja. Liriknya dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini-gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayaknya diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Tuh-tuh bro dua ya, selesai sekarang.
1: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Orang
3: kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua. Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Kaget.
1: Oke.
3: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga. Apa?
3: Bule latah nggak ada sih.
0: Lara.
3: Oh my god, oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang hip dude deh, itu udah berapa udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Itu tuh langsung. Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Rilisnya serius, gue malah yang udah gini-gini, ya udah."
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu.
3: Rilis rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, okay,
1: boleh.
0: Pang kisbra ya. Kalau dia teratur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wah,
1: gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
3: menguji ya. Menguji perpecahan?
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
2: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Right
4: in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen itu.
4: Jadi
2: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Iya. Oke.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full ternyata.
0: Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full. Jadi,
2: konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Seru-seru. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
2: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitulah.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gue nggak datang daripada nggak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya.
0: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 1 sampai track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
2: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener.
2: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
2: Cuman
5: maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti apa.
4: Sekarang sih gampang, enggak suka skip.
1: Iya. Iya.
4: Kayak denger intronya aja gue enggak suka aja
0: nih. Iya sih.
1: Benar benar benar benar.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kayak hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
5: liriknya sih. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengar.
1: Bener.
4: Mungkin
5: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
5: tahu-taunya kan diantara kalian apa.
1: Bener. Iya, yeah, rame-rame ya. Yeah,
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Be full ya, guys.
0: Iya, wajib kalau IP dari Romansa.
1: Benar-benar. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Bener-bener.
5: Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
5: Beda pemain gitu.
0: Bener. Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Apa-apa. Gue juga menurut gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sasa aja, normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
5: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Pakai tidur.
1: Iya, bukan itu.
5: Ngantuk ke bioskop aja.
1: Janggal sih. Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story itu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar.
4: Mungkin iya. Partnernya nggak suka atau apa, iya, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau temen biasa temen nontonnya nggak, ya udah sendiri mau ngapain kan?
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lo, apa gue?
0: Dari gue deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana? Menurut
5: sepakat tadi mana nih?
2: Viral berapa M? Ini
5: beda-beda.
1: Viral berapa
0: misalnya M? Misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Yeah. Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih,
1: emang sih. Yeah. Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung lusa, jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD
1: lusa. Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
4: Romansa.
2: S-nya 2
4: Romansa S-nya 2.underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Aku aja. Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produat. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produat yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi?
1: Dengerin Produa dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Produa dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Produa, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu Hit Music Station. Balik lagi di Today's Recap temu berdua barengan sama Cakra. Setelah tadi kamu 1 jam di jam 8 sampai jam 9 ditemenin di perdua RRI Jakarta, karena hari ini ada Music Live Chat. Dan hari ini bandnya dari Romansa temu berdua. Sebenarnya isinya sama kayak Summerlin temu berdua, kalau misalnya kamu pernah denger Summerlin. Tapi ya beda satu orang doang gitu. Dan mungkin secara konsep yang tadi kamu denger ya, temu berdua secara konsep juga berbeda dengan Summerlin gitu ya. Hampir mirip-mirip. Mungkin kalau misalnya Summerlin banyak bahasa Inggrisnya, yang Romansa banyak Indonesianya. Gitu kali ya temu berdua. Karena udah di jam 9 temu berdua udah masuk ke Today's Recap lagi barengan sama Cakra. Jadi music live chatnya udah dulu gitu. Bahas musiknya, musik gak tuh. Bahas-bahas musiknya udah dulu gitu temu berdua. Nanti kalau misalnya masih mau ngebahas musik gitu temu berdua, masih ada MLC lokal di minggu ketiga di bulan Juli ini temu berdua. Nanti barengan sama Cakra dan juga Timothy pastinya seperti biasa. Hari ini cerita penutup hari barengan sama Cakra. Tadi Cakra udah sempat lempar topik juga di Instagram temu berdua. Keinget kalau misalnya dulu ada series temu berdua dari salah satu stasiun TV swasta gitu, Cakra sering nonton. Pokoknya menceritakan soal tetanggaan gitu temu berdua, yang satu tetangganya baik banget, yang satu tetangganya rese banget. Ini kayaknya relate ya dengan kehidupan kita sekarang gitu, dari dulu bahkan kehidupan masyarakat Indonesia. Ada yang tetangganya nyebelin banget, ada yang tetangga yang baiknya minta ampun gitu temu berdua. Tapi kalau misalnya kamu temu berdua ketemu tetangga yang nyebelin banget gitu, tingkat akut gitu ya temu berdua, enaknya diapain ya?

kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari.
3: Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak?
2: Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi.
3: Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
4: Teman terbaik.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Tadi Cakra udah sempat lihat ya, teman Pro 2 udah sempat ngintip dikit nih beberapa yang udah ngisi di story-nya Pro 2 RRI dan Pasar, teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang belum join ke topik hari ini, kamu bisa langsung buka aja story Instagram terbarunya RRI Pro 2 dan Pasar, teman Pro 2. Jadi Cakra hari ini bakal ngebawain topik ya teman Pro 2 yang sebenarnya seru untuk dibahas gitu. Kalau misalnya teman Pro 2, kita kan sebagai masyarakat Indonesia yang mana tinggalnya di perumahan, di yang ramai penduduk gitu teman Pro 2. Samping kiri kanan udah pasti ada tetangga gitu. Nah, gimana nih teman Pro 2 buat mengatasi tetangga-tetangga yang nyebelin akut gitu teman Pro 2. Karena ada beberapa orang yang emang nggak mingle sama tetangganya, jadi yang ansos banget gitu teman Pro 2. Ya kayaknya termasuk Cakra juga deh. Karena satu, menghindari tetangga-tetangga yang agak kurang ajar juga. Misalnya udah kenal terus tiba-tiba masuk rumah nggak pakai ketok pintu gitu, kayak dulu ada seriesnya dari stasiun swasta ya, Tetangga Masa gitu. Itu teman Pro 2 ada karakternya Mas Adi itu, kalau misalnya ke rumah tetangga sebelahnya itu ya udah masuk aja, nggak usah ketok pintu, nggak usah neken bel atau ngasih salam tuh, nggak, ya udah masuk aja. Udah kayak rumahnya sendiri. Coba kalau misalnya kamu dihadapkan dengan tetangga seperti Mas Adi seperti itu tuh, Pro 2, mending kamu yang pindah atau usir Mas Adinya.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

Tapi emang serba salah sih nomor 2, apalagi kalau misalnya di mana ya, di kehidupan bermasyarakat di Bali itu nomor 2. Enggak tahu ya kalau misalnya di tempat-tempat lain juga seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kehidupan bermasyarakat di Bali ada beberapa ada beberapa gaya bermasyarakat gitu. Kalau misalnya yang Cakra perhatikan ya nomor 2. Ada gaya bermasyarakat yang tetangganya itu ya guyup gitu loh nomor 2. Ini biasanya bakal ditemuin kalau misalnya kamu mengunjungi desa-desa yang ada di Bali. Itu pasti udah pasti bakal seperti itu nomor 2. Guyup yang saling perhatian tetangganya gitu. Tapi kalau misalnya kamu beranjak ke Kota Denpasar gitu nomor 2, ada beberapa tempat yang memang tetangganya ya udah individual aja gitu nomor 2. Enggak yang halo gitu, nyapa ya sekedarnya aja, tapi enggak yang sampai perhatian. Udah makan belum? Kalau belum makan ke rumahku aja gitu. Apa ntar tak bawain makanan gitu. Kalau misalnya di desa-desa, Cakra masih melihat yang seperti itu. Kenapa Cakra bisa bilang seperti itu nomor 2? Berani bilang karena waktu KKN di desa Banjarangan Klungkung memang masih seperti itu budayanya nomor 2. Masih seperti itu gaya bermasyarakatnya nomor 2. Tapi ketika balik lagi ke Kota Denpasar ya nomor 2, apalagi kalau misalnya Cakra ada di Pemogan nomor 2 dengan kalau misalnya di Pemogan itu kan banyak banget ya permukimannya gitu. Ada pemukiman A, pemukiman B, pemukiman C gitu misalnya. Pemukiman A bisa jadi orang-orangnya yang ada membawa budaya tetangga guyup itu ada di situ, pemukiman A gitu nomor 2. Tapi di pemukiman B udah yang semi-semi tuh, ada yang di sebelah utara dikit itu orangnya yang individual gitu, ansos, jarang ngumpul. Tapi yang agak ke depan-depanan dikit gitu misalnya suka ngumpul. Ya yang kayak gitu nomor 2. Nah, yang di pemukiman C ini adalah orang-orang yang memang ya udah kita mengurus hidup kita masing-masing. Ada yang kayak gitu nomor 2. Sebenarnya ada positif ada negatifnya nomor 2 dari gaya bermasyarakat yang seperti itu gitu nomor 2. Kalau misalnya dengan gaya bermasyarakat yang guyup gitu ya nomor 2, dari ujung gang sampai dalam gitu, kenal tetangganya, tahu siapa aja gitu ya nomor 2, perhatian dan segala macam. Positifnya adalah kita kalau misalnya ada apa-apa gampang untuk mendapatkan pertolongan. Tapi negatifnya adalah kalau misalnya takut terlalu deket itu tiba-tiba, ya itu tadi, tiba-tiba ada yang masuk nyelonong sembarangan gitu, ataupun yang ngurusin kehidupan rumah tangga orang lain tuh ada tahu tuh berdoa yang kayak gitu. Itu yang bikin nyebelin sebenarnya.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Agak psycho sih temu berdua kalau misalnya sampai yang apa ya, masuk rumah orang habis itu ya, walaupun tetangga gitu ya, tapi masuk rumah orang tanpa kulonwon, tanpa salam, tanpa ketok pintu kayak atau apa, pencet bel gitu tiba-tiba masuk aja itu kayak udah freak sih temu berdua. Cara beneran nggak ngebayangin kalau misalnya beneran ada tetangga kayak gitu ya temu berdua. Untung cuma menemukan ini hanya di series televisi doang gitu temu berdua. Kalau misalnya itu beneran terjadi gitu ya, amit-amit ya temu berdua, wah udah cakap teriakin dulu aku, maling, maling, maling. Tapi kadang emang harus dibuat jera ya temu berdua, daripada keulang lagi dan terus-terusan aja seperti itu gitu tempur 2. Tapi kita coba cek gitu. Coba cakra cek dulu ya tempur 2 buat kamu yang udah joinan ngerespon di topik hari ini di story-nya RRI Perdua dan Pasar. Kalau punya tetangga yang nyebelin akut, enaknya diapain gitu tempur 2. Ada dari Bayu underscore MBS24, diusir aja. Nah, ini kadang ada orang yang memang memilih untuk yaudah gitu, diusir aja orang udah mengganggu ketenangan atau mengganggu privasi kita gitu ya, ngapain harus di baik-baikin lagi gitu. Ada orang yang seperti ini temen berdua, seperti Kak Bayu. Ada dari Alia nih, ada Alia nih, tumbenan diajak siaran. Aduh, udah tetangganya nyebelin diajak siaran sih, nyambung tuh. Ada juga debat mulu itu kalau misalnya diajak siaran. Kamu kali-kali yang pengen siaran, makanya ngajak siaran gitu, diajak siaran nulisnya. Ada dari Ronaldi Rianta, laporin Halo RRI. Bisa juga nih sebenarnya. Jadi buat kamu temu berdua yang punya masalah, bisa dilaporkan ke Halo RRI, nanti bakal ditanggapi di RRI Pro 1 gitu temu berdua, dan akan mendapatkan solusinya temu berdua. Tapi ya namanya kalau misalnya tetangga temu berdua, kalau kamu sudah punya solusi yang tepat atau punya jalan keluar yang oke untuk masalah kamu dan tetangga kamu, mending kamu selesaikan di situ temu berdua. Agak malu juga ya temu berdua kalau misalnya sampai dibawa ke ranah umum gitu misalnya temu berdua.

Atau bisa jadi nih teman berdua kayak Yeni Lindawati nih, laporin polisi kalau udah kelewatan atau membahayakan. Bener, kalau misalnya memang sudah mengancam rumah tangga atau mengancam nyawa kamu atau membahayakan kamu teman berdua, lebih baik lapor kepada pihak yang berwajib. Ke polisi boleh ataupun ke pengurus desa ya teman berdua, atau pengurus pemukiman tuh biasanya bisa untuk ngurusin kayak gitu. Nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi bawain informasi penutup hari seperti biasa teman berdua. Jadi di sini aja, jangan kemana-mana, stay tune di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat.

$1 dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanam pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Cipta Gelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan lokal.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

Ya itu umur 2 masih barengan sama Cakra dan udah di jam 10 itu artinya Cakra harus bawain kamu informasi penutup hari seperti biasa umur 2. Yang informasi pertama ini umur 2 datang dari BUMN nih umur 2 yang dipangkas besar-besaran dan udah 240 entitas dalam tanda kutip lenyap umur 2 hingga Juli 2026 demi efisiensi. Jadi BP BUMN ini terus mempercepat transformasi BUMN melalui konsolidasi perusahaan dan integrasi pengelolaan aset negara. Sampai Juli 2026 ini umur 2 sebanyak 240 entitas BUMN telah dipangkas umur 2 sebagai bagian dari strategi menciptakan struktur perusahaan yang lebih efisien, sehat dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Langkah ini juga bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara agar lebih produktif dan berkelanjutan ya umur 2. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara umur 2 Doni Oskari ya umur 2 menegaskan bahwa pengelolaan aset BUMN yang terintegrasi akan memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat daya saing BUMN itu umur 2. Melalui transformasi ini, pemerintah berharap aset negara bisa dikelola sebagai satu kekuatan besar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas nih bagi dunia usaha dan juga masyarakat.

Perusahaan konstruksi TASEI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Fan akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TSI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

Kalau yang ini bukan kabar duka temu perdua, karena ini adalah kabar yang mengembirakan temu perdua. Karena kita akan beralih dari listrik yang awalnya dari batu bara gitu, temu perdua akan beralih ke listrik yang sumber dayanya adalah dari sinar matahari, temu perdua. Jadi temu perdua PLTS 50.000 megawatt ini dibangun di Kulon Progro, akan dibangun di Kulon Progo Temu Perdua dengan lahan 50 hektar are, disulap jadi pembangkit energi matahari Temu Perdua. Jadi Kabupaten Kulon Progo ini akan menjadi lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berskala besar dengan nilai investasi mencapai $32 juta atau sekitar 574 miliar rupiah Temu Perdua. Proyek yang merupakan bagian dari program PLN ini akan dibangun di lahan seluas 50 hektar di Kelurahan Plumbon, Kapanewon, Temon dengan menggandeng investor asal Tiongkok, Temu Perdua. Lokasi ini dipilih dekat gardu induk PLN Wates, Temu Perdua untuk meningkatkan efisiensi distribusi listrik sekaligus mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Selain memperkuat transisi menuju energi bersih ya Temu Perdua, pembangunan PLTS ini yang ada di Kulon Progo juga dirancang tetap memberikan manfaat bagi sektor pertanian Temu Perdua. Lahan yang digunakan bukan termasuk lahan sawah dilindungi atau LSD, sehingga tetap dapat dimanfaatkan untuk budidaya hortikultura seperti melon dan juga semangka Temu Perdua. Dengan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap proses perizinan dan investasi, proyek PLTS ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis nih dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Temu Perdua. Ya, kita doakan Temu Perdua semoga PLTS ini segera dibangun Temu Perdua, atau sekarang malah dalam proses ini Temu Perdua, dan segera jadi juga Temu Perdua dan bisa beralih ke energi terbarukan yang lebih bersih lagi Temu Perdua.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Fenomena El Nino pada tahun 2026 ini temur dua diperkirakan berpotensi mencapai kategori moderat hingga kuat nih temur dua. Dan diprediksi BMKG akan bertahan hingga awal tahun 2027. Lama banget ya temur dua. Kondisi ini menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering temur dua dan lebih panjang dari kondisi normal nih. Dengan puncak musim kemarau terbesar mencakup 48,84% wilayah daratan diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 tumpur 2. Yang mana bulan depan akan jadi bulan panas-panasnya. Apalagi bulan depan itu bertepatan juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya tumpur 2. Wah udah itu kalau misalnya upacara bendera gitu ya tumpur 2 dengan cuaca sepanas itu gitu tumpur 2. Tapi enggak apa-apa ya tumpur 2 untuk memperingati hari raya kemerdekaan gitu tumpur 2. Walaupun panas hujan akan aku terjang. Asoy. Jadi kamu harus memantau terus nih tumpur 2 pembaruan informasi cuaca, peringatan dini kekeringan, juga langkah mitigasinya melalui BMKG, atau kamu bisa mendengarkan RRI Denpasar tumpur 2. Kalau misalnya mau update-update, kamu bisa langsung menuju RRI Pro 1 Denpasar tumpur 2. Nanti bakal diupdatein sama penyiar-penyiar di sana info cuaca hari ini seperti apa tumpur 2. Sejalan dengan El Nino yang bakal datang tumpur 2, bahkan sudah datang di Indonesia tumpur 2 di beberapa daerah di Indonesia. Jadi Indonesia ini mengembangkan pakan ternak berbasis kacang-kacangan dan rumput tanah kering nih tumpur 2 untuk mengantisipasi adanya El Nino yang akan datang nih tumpur 2. Kementerian Pertanian mengembangkan hijauan pakan ternak tumpur 2 berupa legum atau kacang-kacangan dan rumput berprotein tinggi yang tahan terhadap kekeringan sebagai langkah menjaga ketersediaan pakan tumpur 2 di tengah potensi dampak El Nino tumpur 2. Tanaman seperti indigo vera, gamal, lamtoro, dan rumput gajah umami dipilih karena memiliki daya adaptasi tinggi di lahan kering tumpur 2 sehingga tetap mampu tumbuh meski curah hujan menurun tumpur 2. Selain memperluas penanaman hijauan tumpur 2, Kementan atau Kementerian Pertanian juga mendorong peternak mengolah pakan melalui fermentasi dan juga pengeringan agar dapat disimpan lebih lama saat musim kemarau tumpur 2. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pakan nasional tumpur 2, mengurangi ketergantungan pada hijauan alami serta menjaga produktivitas ternak tetap stabil di tengah perubahan iklim tumpur 2. Mungkin bisa diulehin gitu ya, atau dibuat inovasi bikinnya kayak ini tumpur 2, kayak bubur sun gitu ya tumpur 2, ataupun oats gitu tumpur 2. Jadi kalau misalnya dicampur air baru bisa dimakan. Mungkin bisa diterapkan juga di ternak-ternak yang ada di Indonesia ini tumpur 2, lebih oke juga nih.

Indonesia dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Ya, semua berdua itu tadi Greedy dari Tate McRae, dan sepertinya itu adalah lagu terakhir yang menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, teman berdua. Bukan lagu terakhir deh, karena abis ini masih ada lagu requestan dari Lara Purnamasari, teman berdua. Terima kasih Lara.

sudah request di Pro 2 RRI Denpasar, katanya mau izin request lagu Live It Up dari Nick Jam, Faith, Will Smith, dan juga era Istrevi. Bener gak sih namanya itu? Seharusnya sih bener ya teman Pro 2. Dan ini merupakan salah satu song anthem dari FIFA World Cup 2018 teman Pro 2. Sekarang kayaknya lagi gencar-gencarnya juga nih teman Pro 2, lagi naik-naiknya juga soundtrack dari FIFA di tahun-tahun sebelumnya, yang Shakira, yang Nick Jam gitu ya teman Pro 2. Ada juga Jungkook gitu. Wah, banyak banget lah pokoknya. Kalau misalnya lagu-lagu FIFA udah pasti bagus juga teman Pro 2. Gak cuma lagunya yang bagus, tapi pertandingannya juga bagus. Buat kamu teman Pro 2 yang mau mendengarkan pertandingan dari Piala Dunia, kamu bisa mendengarkan RRI Pro 1 teman Pro 2. Hari ini kalau gak salah ada pertandingan menuju 32 besar ya teman Pro 2. Jadi kamu kalau misalnya mau mendengarkan gitu teman Pro 2, kapan lagi kamu mendengarkan pertandingan bola kalau gak di RRI. Jadi buat kamu yang mau mendengarkan boleh langsung ke rri.co.id ataupun RRI Digital, langsung cari RRI Pro 1 Denpasar teman Pro 2. Yaudah, cakranya sekian dulu teman Pro 2. Selesai sampai di sini, bakal ketemu sama Cakra nanti di hari Kamis teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 3 sore teman Pro 2. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Cakra Inwar bertugas pamit. Selamat malam teman Pro 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Buat kamu Lara Purnamasari dan teman Pro 2 yang sedang mendengarkan, ini dia Live It Up.

0: Jazz Music Pro 2. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. It's gonna be difficult for you to forget me.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik.

Kepulauan Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

FM Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk! Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi, hanya di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, run from A to B, blinking you can miss the important bits. Sleep to a symphony, wake up at the end.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Sesungguhnya apa yang kita lihat tidak ada yang abadi. Semuanya akan berubah. Yang abadi hanyalah perubahan tersebut. Semasa hidup, ciptakanlah perubahan untuk mewarnai jalan hidup ini. Manfaatkan kesempatan yang ada untuk menciptakan perubahan ke arah kemajuan. Hadapilah hidup ini dengan penuh perjuangan untuk membuat namamu menjadi abadi.
1: Teman terbaik.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: Just Music. Produk.

0: Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.
1: Just Music Pro 2.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Tahu gak sih?
1: 52, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsive buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinak ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perajam.

menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 update dulu informasi pagi hari ini ya. Yang mana pemerintah Kota Denpasar mempercepat penataan jaringan kabel utilitas milik provider di kawasan Gajah, Jalan Gajah Mada hingga titik 0 Kota Denpasar. Penataan yang ditargetkan rampung di tahun 2026 ini jadi bagian dari program revitalisasi kawasan heritage untuk menciptakan wajah kota yang lebih rapi dan juga tertata. Wakil Wali Kota Denpasar, Ikada Agus Aryabawa juga mengatakan bahwa regulasi pendukung telah rampung teman Pro 2 sehingga penataan segera memasuki tahap pelaksanaan. Dan penataan dilakukan dengan menggabungkan jaringan kabel milik berbagai provider ke dalam satu jalur, baik melalui sistem utilitas maupun penataan kabel udara agar tidak lagi semrawut. Dan menurut Arya Wibawa teman Pro 2, konsep penataan tidak mengharuskan seluruh kabel ditanam di bawah tanah karena mempertimbangkan efisiensi investasi. Melalui langkah tersebut juga, kawasan Jalan Gajah Mada dan titik 0 Kota Denpasar diharapkan menjadi lebih bersih, nyaman, dan representatif sebagai salah satu ikon wisata sejarah di kota dan juga bisa dikatakan daerah budaya di Denpasar. Itulah dia teman Pro 2 update-annya, dan satu jam ke depan kita masih akan bahas informasi-informasi lokal di sekitar kita.
1: Teman terbaik.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Good day teman Pro 2 by Yellow Cloud di menit ke-24 lepas dari pukul 6 pagi. And of course, why good day? Karena hari ini cerah nih teman Pro 2 ya, harapannya. Jadi di suhu yang tidak setinggi itu teman Pro 2, atau mungkin termasuk sejuk-sejukan untuk pagi hari. Tapi kalau misalnya sampai siang nanti diprediksinya kisaran 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Yang sama good day-nya seperti Kota Denpasar, ada Buleleng, Klungkung dan juga Jembrana teman Pro 2. Tapi beda halnya dengan kabupaten lain di Provinsi Bali seperti Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli dan Karangasem yang diprediksi ada hujan ringannya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang rasanya agenda hari ini gak hanya jelajah kota tapi lintas kabupaten kota, silakan untuk mempertimbangkan bawa payung dan juga jas hujan teman Pro 2. Kalau terjadi perubahan cuaca tiba-tiba, ya udah kamu sudah siap siaga. Itu dia informasinya pagi hari ini, berkutip dari bmkg.go.id.

Mungkin semua udah pernah dengar dong nama hayam murung dan juga gajah mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada hayam wuruk atau gajah mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pasti

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Teman terbaik kamu. Pagi-pagi kita update dulu teman Pro 2 patolan lalu lintas ya. Setelah dari segi cuaca ya syukur-syukur aman teman Pro 2. Untuk sekarang kita bakal update-update untuk tempat kita sendiri nih teman Pro 2. Kota Denpasar untuk arus lalu lintasnya di pagi hari ini tentu saja tidak se-crowded siang hari. Tapi ya siapa tahu kamu ingin menuju ke suatu wilayah gitu teman Pro 2 atau suatu tempat, ya kamu bisa pertimbangkan jalur terbaiknya ya. Dan sebentar teman Pro 2, aku minta kamu menunggu sejenak saja. Karena apa? Karena ya supaya gak salah lihat gitu ya mirahnya. Takutnya kalau misalnya mirahnya salah lihat di demo nanti RRI Denpasar ini. Oke teman Pro 2, kita lihat di simpang Kapten Japa untuk pagi hari ini. Ya terpantau teman Pro 2 ramai lancar ya, terutama dari arah barat ini sudah lebih ramai daripada biasanya. Kemudian kalau misalnya dilihat di simpang Hayam Wuruk Nusa Indah cukup lancar, bukan cukup ya, lancar banget lagi teman Pro 2. Terus kalau misalnya di simpang Leli teman Pro 2 ini terpantau sudah lebih senggang. Kemudian buat teman Pro 2 yang rasanya ada agenda ke Kamboja, ini mulai dekat Kereneng juga terpantau lancar nih teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu mau ke WR Supratman Nusa Indah, ini untuk hari ini, di pagi hari ini terpantau ramai lancar. Jadi teman Pro 2 yang sekitar Kota Denpasar itu dulu persimpangannya. Kan ini juga masih pagi hari banget ya. Jadi cuacanya mulai terang, kemudian juga lalu lintasnya terpantau lancar pol. Ini cocok sih ya. Jadi momen-momen untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat tertentu, terutama buat kamu yang pengen suasana lebih tenang, suasananya lebih cepat, dan suasananya juga lebih efisien di jalanan.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Heh, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Hei, pagi-pagi jangan ngucek mata teman Pro 2. Nanti mata merah susah loh ya ngembaliinnya. Karena memang kalau misalnya ngucek mata ini gak cuma gara-gara emang ada sesuatu, kadang iseng aja, iseng kok jadi kayak enak kan ngucek matanya. Terus udah merah baru deh ya bingung cara nyembuhinnya. Karena pagi hari ini teman Pro 2 kita akan bahas tentang mata merah ya, dan kebiasaan mengucek mata. Ayo siapa nih teman Pro 2? Tapi mata ini menjadi area sensitif yang cukup bikin kita itu harus lebih ini ya, sabar-sabar ya. Karena gatal dikit jangan langsung dikucek. Terus kayak ada sesuatu dikit jangan langsung di macem-macemin mata kamu. Cuman kira-kira gimana ya obrolan kita seputar mata pagi hari ini. Semoga kamu gak ngalamin teman Pro 2. Tapi kamu yang pernah ngalamin, yuk gabungan di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Kita bahas seberapa sering kamu mengucek mata dan gimana ya buat ngilangin warna merah pada mata pada akhirnya.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TSI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

Ada yang lagi ngucek mata gak nih teman Pro 2 pagi-pagi? Rasanya kalau udah ngucek mata itu ada banget lega-leganya ya. Karena teman Pro 2 ini bukan perasaan doang, tapi memang begitu ternyata. Karena si mata ini teman Pro 2 ketika mendapatkan tekanan ya, ketika kita mengucek, itu ngestimulasi aliran air mata dan ngasih efek nyaman. Ya walaupun melegakan ini teman Pro 2 ternyata berbahaya, bisa micu iritasi, luka kornea, infeksi dari tangan sampai ngubah bentuk kornea mata kamu. Tapi kalau umumnya ya, kalau yang pertama ini mungkin gara-gara usil ya, kebiasaan pertama ini aduh lega, lama-lama kok jadi keterusan. Kalau udah keterusan gimana teman Pro 2? Kalau udah keterusan ya sudah tampak merah-merah di mata dan pada akhirnya ditutup penyesalannya. Jangan ya. Lights, camera, action.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi dari

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Iseng-iseng keenakan ngucek mata terus mata jadi merah. Itu yang alasannya paling sering mungkin ya. Cuman gak sedikit juga yang ngerasa aduh kayaknya ada debu dari mataku. Jadi cara bersihnya dengan gimana? Dengan dikucek aja dulu teman Pro 2 ya. Padahal kalau misalnya kamu bisa dapat air mengalir, itu akan lebih membuat kamu nyaman ketika mengucek mata. Udah ditambah ada debu teman Pro 2, terus pas berangkat juga kayaknya aduh agak capek ya, biar gak ngantuk kucek mata. Nah itu tuh yang sering juga jadi refleks alami tubuh ketika mata kamu lelah adalah menguceknya supaya aliran darah dan ngerangsang produksi air mata. Tapi teman Pro 2, namanya mengantuk ini gak bisa dihilangkan semata-mata dengan mengucek mata. Tapi kalau mengucek mata, ya semata-mata akan menambah sakit baru di badan kamu, khususnya di area mata kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafel, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
3: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
2: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak
1: suara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.